0: akan datang yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu. Dan saya pikir itu yang penting.
1: Lebih lanjut, pelatih timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: We are top in East Asia and it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggara negara maupun pihak swasta.
4: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
5: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
6: Alhamdulillah.
7: Jarang menijin rekan-rekan.
6: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati. Hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup
8: Pak. Soal apa Pak? Pak
6: benar. Ya.
8: Diperiksanya soal apa tadi Pak?
6: Ya biasa, masalah biasa aja ya.
8: Pak, tadi ditanya soal ya? Ini nggak Pak, illegal gain yang diterima Maktur sebesar 27,8 M. Kan direktur operasional Bapak jadi tersangka di Maktur.
6: Itu kata kamu ha?
8: Itu kata KPK.
6: Insya Allah.
5: Sebelumnya KPK telah mengungkap peran Ismail Adam selaku direktur operasional PT Maktur Travel dan Asrul Aziz Taba selaku komisaris PT Rauda Eksati Utama yang juga ketum Kesturi. Kedua tersangka diduga bersama pihak lain melakukan pertemuan dengan mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan mantan staf susnya yaitu Iswah Abdul Aziz alias Gus Alek. Menurut PLT Direktur Penyidikan KPK, Taufik, bahwa pertemuan tersebut diduga berujung pada pembagian kuota haji reguler dan kuota haji khusus dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Maktur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Maktur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Sebanyak 10 jemaah haji di debarkasi Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 debarkasi Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Salih Della Putri melaporkan selengkapnya. Salih.
9: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji debarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kotri usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso usia 54 tahun dan Umi Kasnimi Rashid usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
10: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Ya, 90 ya. Kloter 13 ya, himbaunya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah Haji yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
9: Ya. Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 debarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau Bin pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji debarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Della Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di debarkasi Samsudin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
11: Baik pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang kloter 11 debarkasi Banjarmasin telah tiba di Bandara Internasional Samsudin Nur Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Debarkasi Banjarmasin mencatat, pada saat diberangkatkan, kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Pihak PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di Tanah Suci, sementara 2 jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan 2 jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIA Debarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Debarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini, total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Debarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang, mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara 2 kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

0: Pendengar, Anda sudah ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta dan kita masih tetap bersama dengan Pro 3 Jakarta nanti untuk mengikuti siaran langsung untuk kesempatan hari ini. Sepak bola Piala Dunia antara Brasil melawan Haiti nanti tepat pukul 7.30. Kita kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan sepak bola Brasil melawan Haiti.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.
1: Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Pro 3, jaringan berita nasional. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: Baik, kita akan bahas di awal bagaimana prediksi pertandingan antara Brazil versus Haiti yang merupakan duel yang tersaji pada pertandingan kedua grup C Piala Dunia 2026 di Philadelphia pada hari ini mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada laga yang akan disiarkan langsung oleh kami juga nanti ya jalannya pertandingan. Dina, pasukan Carlo Ancelotti saat ini menempati peringkat ketiga klasemen grup D dengan 1 poin. Sementara itu Haiti berada dasar klasemen setelah menelan kekalahan pada pertandingan pembuka. Brazil gagal tampil meyakinkan ketika menghadapi Maroko dan bermain imbang pada laga pertama. Hasil ini menempatkan Brazil 2 poin di belakang pemuncak klasemen Skotlandia. Meski menjadi satu favorit juara, penampilan Brazil pada laga pembuka dinilai masih jauh dari harapan. Nah, bagaimana dengan pertandingan di hari ini? Anda juga bisa berkomentar ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan saya juga sudah bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Bung Jufri. Bung Jufri Alexander, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Bung Denny, selamat pagi.
0: Jadi bagaimana menurut Anda Brazil pertandingan hari ini akan samakan dengan penampilan mereka ketika menghadapi Maroko gitu?
1: Ya, kalau yang pasti di pertandingan kedua ini ya Brazil tidak ada pilihan lain ya.
0: Ya, mereka harus menang ya untuk menjaga peluang begitu. Ya.
1: Untuk bisa lolos ke babak 32 besar karena Bung Jenny, karena di pertandingan yang sudah selesai beberapa waktu sebelumnya
0: ya.
1: Kita tahu juga Maroko meraih kemenangan atas Skotlandia ya.

0: kalau kita bicara ranking ya jauh ya.
1: Jauh, ya.
0: Yeah. Kalau kita lihat bisa dibilang bumi sepak bumi dan langit lah.
1: Iya. Yeah. IT di 38 ya kalau tidak salah ya.
0: Jauh, dengan 80-an.
1: 80-an ya sekarang ya.
0: Sekarang Brazil ada di 8.
1: Oh iya, baru di 8. Jadi memang peringkat ini seharusnya bisa menggambarkan bahwa Brazil bisa mendominasi permainan begitu ya, Bung Jubri ya.
0: Harusnya dia.
1: Harusnya begitu ya.
0: Teori seperti itu ya,
1: Bung. Yeah.
0: Ya, tapi lagi-lagi kan kalau kita lihat di pertandingan Piala Dunia ini kan kerap juga terjadi kejutan. Kita lihat bagaimana Spanyol juga susah, tidak bisa meraih kemenangan lawan Valverde. Yeah. Kemudian kita lihat kemarin juga bagaimana juga Kongo mampu menahan juga Portugal. Jadi kejutan itu akan potensinya akan selalu ada, bergantung bagaimana penampilan dari tim yang diunggulkan itu sendiri. Kalau kita
1: berhasil
0: di pertandingan pertama melawan Maroko kan 30 menit mereka seperti kebingungan. Bahkan setelah press conference, pelatih Carlos itu mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
1: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya? Nah,
0: itu dia. Ini kan tim dengan 5 gelar juara dunia ya. Artinya harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya tidak enggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan 5 pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan itu akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil. Tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil, asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
1: Ya, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil lah, begitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa, Bung Jubri?
0: Ya, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan, kita lihat juga Roger Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga.
1: Ya.
0: Karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko, kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan

0: Rapinha dan juga Vinicius Junior yang akan jadi andalan di depan untuk sampai belakang gol. Vinicius saya kira sudah punya modal yang baik, mereka dia tampil sangat bagus juga saat lawan Maroko, tapi bukan hanya seorang Vinicius yang diharapkan, satu tim saya bisa bermain baik. Dan Casemiro ada catatan juga, kemarin kan mainnya juga buruk juga, makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak di favor untuk menjadi juara.
1: Ya, Neymar kemana, Bung Jupri?
0: Ya, Neymar artinya ini dua pertandingan kedua ya Bung Jaini ya, bisa bermain karena memang

0: bisa merasa positif pertandingan kali ini, dan dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga
1: ya.
0: Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar ya, tentu sudah
1: lagi turun begitu ya,
0: turun jauh lah Bu, ya, dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
1: Iya, baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri
0: ya.
1: Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
2: Terima kasih Zaini dan saudara pendengar, langsung menuju ke Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania Amerika Serikat untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro José Hernández asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando, Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhães, Santos Junior, Guimaraes, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Gloeck, Jean-Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir, Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap, karena di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Prancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap, karena saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick-off, tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan, ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola, kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel perebutan bola, berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan, tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola, ada Gabriel Magalhães, Pendek saja kepada Kapten Marquinhos. Cari rekannya, kembalikan kepada Magalhães. Lebar ke sisi sebelah kiri, ada Santos di sana. Depan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, liuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah. Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil, Cunha. Kali ini Danilo menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti, pemain dengan nomor punggung 8 tadi, ada experience. Terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide, pindahkan bola kepada Duverne. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan, halau saja tadi bola oleh Magalhães dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola, ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola, oh terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior. Oleh Jean Jacques tadi, main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Jatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh. Wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Gantikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil, oh nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana. Namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil kali ini. Tendangan gawang tadi oleh Plasheid, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung.
3: masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha. Belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos. Umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães. Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magalhães. Sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan, Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah kepada Ade. Masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi di tocor tarik oleh nomor 21 Kasamir. Umpan ke dalam kotak penalti, menyusur, hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Markinya kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos. Masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini. Skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos. Bermain-main tadi bersama Vinicius Junior. Umpan lagi kepada Magalhães. Masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil. Dorong ke sebelah kanan kepada Rafinha. Masih Rafinha mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta. Geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti. Kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kotak penalti, didorong sedikit.

0: Bukan bukan ngaji ya, tapi dia punya notasi-notasinya itu kayak orang ngaji beneran.
1: Bagus. Maksudnya kenapa enggak coba Om Rio untuk kasih di lagu dangdut gitu misalkan?
0: Ada sih, tapi kan cuma kan hari ini kan satu albumnya kan satu album.
1: Oh, ini satu album. Ya,
0: okay. Jadi kan keluarnya single-single itu lebih ke pop dulu. Nanti mungkin di mini album atau di mana-mana kita bikin aja lagu gambus kan.
1: Oh yes, boleh. Dikasih gambus ya tiba-tiba ya.
2: Boleh.
1: Tapi kalau pop ini baru pertama buat Kak Gema ya?
2: Kalau maksudnya nyanyinya?
1: Yang nyanyinya secara recording ya?
2: Iya benar.
1: Ini baru pertama. Tapi menutup kemungkinan gak untuk kayak, dangdut kayaknya oke juga nih gitu?
2: Mungkin sih, tapi gak buat sekarang.
1: Mungkin buat nanti kali ya?
2: Nanti mungkin. Boleh. Atau diselip-selipin
1: mungkin. Nah iya bisa ya. Tuh, Amri mungkin.
0: Bisa banget.
1: Bisa ya?
2: Iya kan? Ambiar-ambiaran.
1: Kan, bener. Lagu Jawa-Jawa gitu bisa juga Kak Gema?
2: Iya, Jawa-Jawa.
1: Iya, ambiar Popo, Jawa. Oh iya? Iya kayak gitu. Campur sari gitu-gitu?
2: Campur sari.
1: Kayak didi kempot gitu.
2: Ada sih. Beberapa bisa. Yang requestnya kayak begitu sih ada.
1: Ada? Mm-mm. Oh.
2: Tapi biasanya kalau reguler kan cowok ya biasanya.
1: Oh, bukan Kak Gema ya?
0: Oke. Karena kalau reguleran itu kan standby lagu apa aja request.
1: Betul.
0: Misalkan harus bisa.
1: Betul.
0: Kalau nggak disawer nanti kan.
2: Iya. Dari situ kita.
1: Dari situ ya. Dari requestan orang-orang ya.
2: Oh iya.
1: Itu harus bisa ya. Harus mau nggak mau ya.
0: Kalau nggak bisa pun bagaimana caranya bilang ini PR ya minggu depan kita coba gitu.
1: Oh.
0: Biar tamunya datang lagi.
2: Benar.
1: Iya. Tapi mostly kalau reguleran biasanya di mana aja Kak Gema?
2: Banyak sih.
1: Di Jakarta.
2: Di Jakarta semua.
1: Oh.
2: Iya.
0: Tiap hari
2: di Senin sampai Minggu.
1: Daerah mana? Selatan?
2: Daerah kota, daerah Jakarta Barat, daerah
0: Selatan juga. Timur
2: Jaktim juga. Ya udah muter-muter aja kita.
1: Jaktim mana? Jaktim. Dekat rumah aku jangan-jangan.
2: Kopi Chan.
1: Daerah mana?
0: Romangun.
1: Oh, Romangun.
2: Iya.
1: Timurnya beda. Aku timur. Taman Mini kebetulan.
2: Oh. Timurnya agak jauh.
1: Timurnya timur selatan.
2: Timurnya agak jauh.
0: Cibubur juga dia nyanyi.
1: Cibubur dekat tuh kalau Cibubur. Oh.
2: Tiffany.
1: Tiffany tahu. Kayak pernah dengar kayak
0: SM kesananya.
1: Oh, oke. Pokoknya
2: daratan itu deh.
1: Mungkin ada teman berdua yang pernah nongkrong di kafe terus pernah ngelihat Kak Gema ya mungkin di kafenya gitu kan kayak pernah request lagu gitu kan.
2: Benar.
0: Yeah. Mati lampu lagunya.
2: Mati lampu.
1: Seperti mana?
2: Oh enggak rungkat gitu deh.
1: Oh rungkat, oh iya rungkat. Iya biasanya
2: gitu.
1: Sering juga ya rungkat ya?
2: Iya bener.
1: Oh terus, lagu-lagu jadul gitu misalkan.
2: Ikan dalam kolam tuh, kayak gitu.
1: Itu gambus tuh. Itu lagu gambus.
2: Bener kan sebenarnya.
1: Iya bener. Bisa dikasih lagu Om Rio yang ini gak? Yang dulu di FTV itu. Yang tentang jin itu.
0: Oh jin, oh ini apa?
1: Jini. Bisa juga tuh.
0: Bisa.
1: Kenapa gak coba Om Rio untuk remake lagi mungkin dengan artis baru, dengan aransemen baru gitu?
0: Karena itu sudah nemplok sama filmnya kan.
1: Oh iya.
0: Tentu izin-izinnya dan lain-lainnya agak lama tuh cerita.
1: Dan itu waktu itu beli putus ya mungkin ya?
0: Iya karena itu udah didomplengin sama
1: FTV-nya sama ya waktu FTV itu. Sinetronnya, nice. Jadi Om Rio dulu yang bikin ternyata film Jini.
2: Baru tahu malah.
1: Tuh. Aku juga belum lama taunya sebenarnya.
2: Baru tahu.
1: Udah tahun berapa itu ya Om Rio ya?
0: Pokoknya start 98 ke atas lah.
1: 98 ke atas ya. Zaman-zaman Krismon ya.
0: Zaman-zaman Krismon.
1: Iya,
0: itu kan mulai ada sinetron-sinetron yang lucu-lucu.
1: Iya, yang bertema goib itu ya.
0: Terus di TPI dulu kan.
1: Iya, benar.
0: Yang top itu pernikahan dini.
1: Pernikahan dini.
2: Tersayu. Oh, iya, benar.
1: Iya.
2: Itu kayak masih nonton deh.
0: Iya,
1: gerhana-gerhana.
2: Iya,
0: zaman-zaman aku lah dulu.
1: Iya, zaman-zaman Rio. Nice. Jadi mungkin kalau misalkan Ani albumnya udah jalan satu album apa masih on progress nih Om Rio sejauh ini?
0: Jadi kalau di Nada Bumi itu cara kerjanya kan talentnya banyak ya.
1: Iya.
0: Jadi kita misalnya hari ini kita rekamannya hari Jumat gitu. Nah itu rata-rata minimum 3 talent pasti masuk rekaman tuh.
1: Oke.
0: Langsung rekaman. Jadi sehingga stok lagunya sudah jadi dulu.
1: Oke. Nah,
0: supaya minimum ya, bukan dipaksakan atau memang harus, tapi minimum sebulan sekali sampai 2 bulan itu ada yang rilis satu.
1: Oke.
0: Nah, jadi setiap ini kan udah keluar nih satu nih. Nah, lagu kedua udah disiapin.
1: Oh, udah disiapin ya. Untuk dirilis?
0: Iya, karena rekaman udah 4 lagu.
2: Ada 4 lagu.
1: Udah 4 lagu. Ya, berarti sisanya mungkin masih mixing?
0: Masih mixing.
1: Oke.
0: Tapi lagu udah semua, video klip pun udah 3 ya.
2: Dua.
0: Udah 2 sama
2: yang.
0: Iya, udah 3 lah.
1: Oke.
0: Nanti nyari lagi sama talentan yang lain, nanti kita cari tempat barengan tuh syuting video klipnya.
1: Oh.
0: Kayak kemarin kita syuting di Sukabumi, kita ambil villa 4 hari. Nah itu 8 talent langsung syuting.

0: syuting.
1: Wih deh.
0: Dengan spotnya beda-beda ya.
2: Iya betul.
1: Gitu. Langsung syuting barengan tuh?
0: Syutingnya enggak, tapi kita ngumpulnya bareng.
1: Oh, ngumpulnya bareng.
0: Orang yang mau pulang pulang, yang mau nginep ya kita nginep di sana rame-rame. Gitu.
1: Oh, iya. Seru-seruan. Iya, seru-seru.
0: Karena kalau dibikin satu dia khusus dianya aja, nanti ada talent kayak nggak kejar.
1: Nggak kekejar kelamaan jadinya.
0: Satu kelamaan, terus udah gitu kan tentu
2: waktu, masalah
0: waktu dan biaya.
1: Oh iya iya. Jadi emang sebenarnya kalau untuk Kak Gemaya sendiri udah ada 4 lagu yang masih satu lagu dirilis, yeah. Sisanya masih di mixing ya.
0: Di mixing. Total untuk di pertama itu 24 lagu.
1: Untuk album pertama?
0: Satu album 10, nanti album kedua 10.
1: Oh gitu. Terus jadi
0: plus-plusnya nanti.
1: Jadi dua album ya. Keren. Kalau perasaan Kak Gemaya gimana setelah mendengar atau tahu nih materi dari satu album dulu deh, Perasaan pribadinya Kak Gemaya gimana? Happy kah?
2: Happy banget lah. Kan soalnya kan aku kan milih lagunya juga kan yang mana yang sesuai gitu kira-kira. Oh, ini kayaknya cocok gitu loh.
1: Oke.
2: Ya kan.
1: Ini termasuk yang jagoannya Kak Gemaya yang ini atau ada beberapa lagu lain sebenarnya yang belum keluar nih?
2: Kayaknya hampir semua jagoannya.
1: Hampir semua ya.
0: Memang dibuat tapi mudah-mudahan satu album itu masterpiece-nya. Jadi kan kayak misalnya ada albumnya Dewa 19.
1: Oke.
0: Itu kalau gak salah album yang Pandawa 5 atau apa, itu kan satu album masterpiece.
1: Iya betul. Ya
0: itu kita mau coba begitu.
1: Oh kayak ini ya, kayak apa Dewa 19 yang terbaik-terbaik kali ya.
0: Itu
1: ya,
0: Pandawa 5 kan bagus-bagus semua.
1: Iya benar-benar. Dan itu benar-benar hit semua tuh, satu album nge-hit semua. Oke, mungkin konsepnya mau dibikin kayak gitu ya.
0: Kayak gitu, mudah-mudahan semuanya masterpiece.
1: Oke. Ada ini gak judul albumnya yang udah bisa di-spill mungkin?
0: Belum ya.
1: Belum ada
0: karena
1: ya?
0: Masih kan kayak gini, judul ini kita bolak-balik
1: ya,
0: karena ujung-ujungnya sayang nanti harus mutusin judulnya apa, berapa kali berubah judul ini.
1: Oh gitu.
0: Biarpun tetap relate dengan hasil liriknya kan.
1: Oke.
0: Tapi kita mau gimana nih
1: yang berubah judul albumnya, berarti
0: nanti judul albumnya yang akan kita sesuaikan, karena kan lagu ini kan judulnya macam-macam nih. Karena kita pengennya ada berkesinambungan lagu satu, lagu dua, lagu tiga dan seterusnya.
1: Oke.
0: Secara konsep komposisi liriknya gitu.
1: Oke. Kalau gitu nanti kita tahan dulu ya, kita dengerin lagu dulu teman produser. Nanti kita akan ngobrol lagi pastinya bareng Rio Nada Bumi sama juga Kak Gemaya Asmara. Jangan kemana-mana, masih di Stasiun FM Pro 2 Jakarta.

0: Sobat Pro 2, masih barengan sama gue Landa Krisnandaru di Musicpreneur dan juga masih bareng sama Rio. Halo. Dan juga sama Kak Gema Asmara. Dan kita masih membahas lagi tentang single terbarunya ini. Iya. Jadi single terbarunya Kak Gema ini sebenarnya adalah pembuka dari sebuah album ya.
1: Sebuah album nantinya.
0: Kurang lebih isinya berapa Om Rio?
1: Satu album tuh 10 nanti.
0: 10 lagu. 10 lagu. Hmm. 10 lagu yang sebenarnya belum bisa di spill dulu namanya ternyata.
1: Iya, betul. Ya, betul. Karena masih tahap lagunya ini kan belum selesai 10-nya kan. Baru 4 kok baru selesai.
0: Tapi genrenya seluruhnya album ini adalah pop berarti.
1: Pop tapi ada yang nanti di tengah yang ini kan lagu pelannya. Nanti yeah, lagu cepetnya lebih ke konsep ada apa namanya? Elektroniknya lah.
0: Elektroniknya nah, ada. Oh, ada yang upbeat-nya nanti.
1: Ada upbeat-nya pasti.
0: Oke. Kalau buat Kak Gema sebenarnya apa sih yang pengen mungkin ya Kak Gema kalau misalkan jadi penyanyi, let's say nanti kalau jadi penyanyi profesional gitu, apa yang sebenarnya pengen Kak Gema lakukan gitu, selain berkarya mungkin, apakah pengen nulis lagu sendiri atau mungkin bikin recording sendiri gitu?
2: Pertama sih pengen sih bisa nulis lagu, lagu, pengen banget gitu. Terus yang pasti kayaknya konser sih.
0: Waduh. Keren tuh, kayaknya mimpi salah satu mimpi yang utama
2: itu pasti sih.
1: Tapi kalau mau konser kalau nggak ada materinya kan nggak bisa.
0: Nggak bisa juga.
1: Makanya harus ditempuh dulu, mulai ini dulu, single-single-single-singlenya baru kita event.
0: Tapi kalau konser juga itu kan biasanya bertahap, Om Rio. Kalau misalkan mau konser biasanya kan jadi opener-opener dulu tuh.
1: Awalnya biasa gitu.
0: Opener artis gitu kan di konser artis.
1: Betul. Atau konser yang kecil-kecilan dulu.
0: Iya benar. Unplug
1: atau apa gitu.
0: Benar. Atau mungkin dari event-event festivalan dulu ya.
1: Betul.
0: Festivalan gitu. Itu tuh bisa tuh Kak Gema keren tuh kalau merintisnya nanti pelan-pelan kayak gitu mungkin.
1: Iya. Karena kenapa diambil Gema ini salah satu. Sebenarnya dia di dunia panggungnya kan udah cukup lama. Jadi kalau udah ditaruh di atas stage itu udah aman.
0: Aku
1: sebagai produser udah aman soal suaranya, terus dia cara performnya udah aman. Karena banyak kan kalau artis baru, kan beberapa kita artis baru banget, itu aku harus poles habis-habisan kan. Dalam arti harus dilatih performnya, suaranya harus dilatih lagi gitu. Jadi kesiapan untuk di atas panggungnya itu butuh waktu. Nah kalau Gema kebalik, di atas panggungnya udah siap, lagunya baru perdana.
0: Oh iya, gitu.
1: Dia udah duluan di dunia eventnya.
2: Karena entertain kan susah kan.
0: Iya benar.
1: Iya. Karena dia udah biasa hal itu. Nah, ini dengan materi yang ada, jadinya nanti pada eventnya gampang. Jadi aku nggak terlalu susah mikirinnya.
0: Justru gitu. Di backstage-nya dilatih ya.
1: Dilatih.
0: Oh iya iya.
1: Cara ngomong ke orangnya, terus jingkrak-jingkraknya dia.
2: Jangan jingkrak-jingkrak.
1: Lihat kayak gini kan dia kalem ya.
2: Kalem.
1: Lihat dia di klub malam-malam dia nyanyi. Wow, sih sangar.
0: Jingkrak-jingkrak. Gak mungkin kalem dong.
2: Gak mungkin.
1: Itu dia udah kemana-mana itu.
0: Oke, tapi sejauh ini kalau Kak Gema ngeliat jadi setelah masuk dapur rekaman lebih seru mana sama ngisi reguleran?
2: Kalau bisa dibilang sih lebih aman reguler sih.
0: Oh gitu.
2: Kalau rekaman kan susah banget ya.
0: Susah banget ya?
2: Susah. Bener jomplang deh,
0: Padahal kan
2: tapi nagih gimana dong?
0: Jomplang tapi nagih.
2: Tapi nagih, nagih
1: bahasa baru nih, jomplang tapi nagih. Dipotong ya.
0: Udah jomplang tapi nagih. Tapi kenapa maksudnya kenapa dibilang jomplang gitu? Maksudnya kan kayak di reguleran pun nyanyi juga, masuk dapur rekaman pun nyanyi juga.
2: Iya, gitu. Benar.
0: Kenapa tuh? Kenapa jadi jomplang?
2: Enggak tahu, itu vibe-nya beda banget ya kayaknya.
1: Iya, kalau di dalam ruangan vokal studio itu pasti vibe-nya beda.
0: Oke.
1: Karena kena akustik, suara kita itu yang biasanya kok gue di atas panggung biasa oke-oke aja, tapi kalau sampai di sini kok kelihatan banget gue jeleknya gitu.
2: Kalau di atas tuh kayak bisa menggelegar gitu. Di rekaman kayak kok ngerasa suaranya
1: karena
2: kering,
1: semuanya kan gak ada reverb, gak ada apa-apa gitu. Polos kan.
0: Itu
1: kalau kamera raw.
0: Iya.
1: Jadi gak boleh di filter dulu kan gitu. Tapi kalau di atas panggung kan udah dikasih efek. Kena sound, kena lampu.
0: Kena sound system.
1: Terus udah mulai ada fly-flynya di sana kan. Jadi akhirnya sehingga jadi wow gitu.
2: Tapi kadang ini juga
0: apa tuh?
2: Pas rekaman ngerasa kok kayaknya gitu ya, kayak gitu. Tapi pas udah denger, loh ini suara gue
0: kaget sendiri gitu ya.
2: Oke juga gitu kan. Itu bagus ya.
1: Itu dia yang ngomong, ini suara aku nih. Wah, itu rekamannya sih itu yang rekam.
2: Iya, kalau di rekaman kayaknya apa sih itu suaranya kok, itu nyampe gak ya, nyampe gak ya. Miss gak gitu loh.
0: Karena memang kalau di musik mungkin produksi yang paling menantang justru ya.
1: Betul. Karena even dia biasa, udah sangat biasa reguler, tutup mata lah. Tapi ketika masuk recording, nah ini aku sebagai produsernya suka ngoceh-ngoceh ke dia. Nanti gini, tapi awalnya dia, itu gitu. Dia gak ngomong begitu, tapi ya udah cobain aja pas masuk benar, pas keluar, wow.
0: keringet dingin ya.
1: Terus aku udah gak harus marah-marah lagi, diem aja kan, gak tau kan gitu-gitu.
0: Oh gitu, triknya kayak gitu ya.
1: Tapi itu yang pertama. Ini kan lagu ini yang pertama direkam kan.
0: Iya.
1: Nah, lagu yang berikut kemarin udah rekaman tuh, lagu yang keempat ya. Lagu kasih nih. Nah, dia baru ya aku latih dulu ya. Ya, kan dia latih.
0: Baru was-was sih.
1: Was-was. Ketika masuk rekaman beberapa minggu yang lalu. Nah, itu sudah better dari yang sebelumnya.
0: Oh, keren.
1: Nah, yang kayak gini nih.
0: Keren. Harus
2: sering-sering rekaman. Ya,
0: harus sering-sering rekaman. Dan latihan dulu. Latihan dulu.
1: Jadi semuanya harus dilatih. Namanya art apapun, apalagi di musik itu, aku aja kalau mau manggung, biarpun udah di dalam kepala ya, kalau di luar kepala kan dia hilang ya.
0: Iya, yeah, betul.
1: Udah di dalam
0: gak
1: kepala.
0: Enggak masuk ya.
1: Iya, enggak masuk. Itu udah notasi, udah benar segala macam, tetap harus latihan.
0: Oh, iya. Tapi kalau misalkan kalau ini yang single ini workshopnya gimana, Om Rio?
1: Ya, ini unik sedikit, siap ketemu, awalnya aku kasih dulu kan.
0: Oke.
1: Dengerin pakai speaker kecil. Beberapa lagu gitu. Terus dia masih gini-gini aja. Ya udah mulai kamu yang mana?
0: Aham aja. Ya,
1: salah satu ditunjuk yang itu kan. Okay. Habis itu baru aku benerin dulu musiknya, kasih ke dia. Nah, itu setiap ketemu ngobrolin musik itu. Nanti kamu gini ya, nanti gini ya. Biarpun enggak harus sampai 100% itu benar, atau yang memang dia mau coba. Aku bilang kan vokalnya udah aku bikin ininya dulu, guide-nya kan.
0: Oh, guide-nya udah ada.
1: Jadi supaya talent-talent itu sangat gampang untuk melihatnya. Tapi kadang-kadang guide-nya lebih bagus daripada nyanyiinnya. Ini bisa gak aku kayak gini? Nah itu aku latihan gitu.
0: Oke.
1: Nah akhirnya bisa sih. Dan itu sebenarnya tantangan untuk sebagai penyanyi di talent yang ada bumi. Bisa gak tantangan itu dilewatinya?
0: Oh iya. Jadi memang dari awal tuh dikasih tantangan ya, duluan.
1: Karena di Nada Bumi kita ada vocal coach. Kalau misalnya si talent ini butuh vocal coach kita, tinggal ngobrol lah gimana nanti supaya untuk melatih di bagian ini, bukan dilatih dari nol lagi ya.
0: Iya, kalau dari nol ribet lagi.
1: Berapa tahun lagi dia baru selesai?
0: Gak kelar-kelar lagunya. Gak.
1: Jadi benar-benar event dari lagu itu mana yang perlu dilatih lagi, itu kita ada vocal coachnya.
0: Oke, tapi kalau dari Gema waktu lagu ini jadi puas sama hasilnya nggak?
2: Puas banget sih.
0: Puas banget ya. Waktu itu siapa yang pertama kali disuruh dengerin buat keluarga mungkin gitu?
2: Pasti keluarga.
0: Keluarga. Responnya keluarga waktu itu apa?
1: Ah, ini aku potong.
0: Gimana?
1: Dia kasih satu keluarganya dengerin. Ya biasa lah, namanya bercandaan.
0: Oke.
1: Nih mau udah punya lagu gini.
0: Oke. Okay.
1: Gimana? Pandangan kamu bagus gak suka? B aja.
0: Oke gitu ya.
1: Oh. Padahal matinya dia seneng gitu. Sampai sekarang dia, aku udah like-in loh.
2: Terus kayak Ade juga gitu. Iya. Lu bisa nyanyi kayak gitu. Itu suara lu. Emang lu bisa nyampe kayak gitu notnya? Lah lu gimana? Masa baru tahu?
0: Enggak percaya ya. Enggak percaya.
2: Emang sih dia udah sering berapa kali gitu nonton. Ya mungkin ya, namanya lagunya kan itu aja kan. Lagu-lagu standar lah biasa gitu.
0: Oke. Seru ya, dari produksi seru. Oke teman produksi, nanti kalau misalkan dari kamu ada yang mau ditanya, boleh banget nih gue buka WhatsApp di 0811 800 105. Kalau yang ada yang mau ditanya-tanya atau mau diobrolin sama kita di pagi hari ini, masih ada waktu, boleh banget teman produksi. Tapi sebelum itu satu lagu dulu dong.

0: Yes, Om Pro 2 masih di Music Planner pagi hari ini dan masih bersama pastinya Rio Nadabumi dan juga Kak Gema Asmara. Dan Kak Gema, kalau misalkan lagu ini tuh BTW Mas Rio, lagu ini udah ada ini belum? Udah ada MV-nya mungkin?
1: Segera.
0: Segera? Udah mau dirilis ya?
1: Kalau nggak akhir bulan ini, nggak ada bulan baru.
0: Ada Kak Gemanya nggak di dalam ya?
2: Ya ada lah.
0: Siapa tahu kan? Siapa tahu ada yang nggak pakai vokalisnya gitu kan?
1: Kan kata dia ada ya? Ada bikin kita ya?
0: Iya.
1: Bisa jadi pas keluar nggak ada.
0: Iya. Bisa jadi. Bisa jadi. Kayaknya nggak pakai stok yang ini ya Gemanya gitu. Bisa jadi tuh.
2: Bawa waktu dong kemarin.
1: Pakai AI aja semua.
0: Pakai AI lagi. Itu lebih jahat lagi tuh pakai AI.
2: Parah.
0: Kalau nggak ini aja pakai stickman aja, stickman. Digambar manual. Oke, berarti MV akan segera keluar ya?
1: Semua talent Nadabumi ada MV-nya.
0: Wis, keren. Kalau ini udah MV-nya waktu itu syuting di mana? Ingat nggak?
1: Di Sukabumi ya. Cijeruk.
0: Kebon teh.
2: Cijeruk.
1: Jadi Sukabumi Cijeruk ke atas ke gunung yang di.
0: Kenapa jauh banget syuting ya?
1: Iya, satu sekalian kita
0: di Buperta Cibubur nggak bisa di Buperta emang?
1: Bisa aja,
0: bisa kan?
1: Cuma waktu itu sewa di sana supaya kita juga nyantai, udaranya dingin. Itu di sana banyak spot. Kalau misalnya butuh kafe di sana banyak banget. Dan di sana enaknya kan kita juga cari kan ada juga spot harus bayarnya begini. Kalau itu kan enggak. Cuman beli makanan minuman tapi tempat boleh dipakai gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi ya udah di sana kita bisa 4 hari di sana.
0: Jadi
1: talent datang satu-satu. Yang mau nginep, ada yang dari Bandung dia datang pulang. Udah, dan dia juga termasuk dia langsung dua video.
2: Dua video. Tag-nya langsung dua video. Buat yang next.
0: Konsep video klipnya apa? Kak Gema ingat enggak?
1: Duduk manis.
2: Duduk manis di kafe.
0: Jadi perempuan cantik gitu ya.
2: Iya, harus cantik dong.
0: Jadi perempuan cantik di kafe.
1: Cuma memikirkan diterusin gitu, enggak diterusin begini.
0: Cewek bingung gitu ya.
2: Linglung dong.
0: Cewek linglung ya.
1: Enggak diterusin bucin, diterusin cindu ya kan.
0: Waktu itu kayak gitu konsepnya ya. Oke. Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja, Om Rio?
1: Seluruh platform dari Spotify, Apple Music, dari TikTok, IG, Meta seperti Facebook, semua
0: udah ada bisa didengerin ya. Dan juga mungkin ditonton juga video klipnya nanti.
1: Iya, segera.
0: Rilisnya kapan? Ada tanggalnya mungkin?
1: Belum
0: ada ya.
1: Pimpro aku ngomongnya tanggal sekian, tapi intinya kata dia di akhir bulan ini, kalau enggak masuk bulan baru.
0: Antara akhir bulan Juni atau awal Juli mungkin ya.
1: Memang rencananya dia pengen di launch. Jadi dibikin acara kecil-kecilan, undang media gitu. Jadi sambil launch premiere di YouTube, undang media, termasuk RRI nanti. Nah, itu nanti baru.
0: Oke. Kalau gitu buat Kak Gema nih, mau apa yang mau disampaikan buat para pendengarnya mungkin, atau mungkin yang nanti calon pendengarnya Kak Gema, apa yang mau disampaikan nih?
2: Ya, mudah-mudahan lagunya ini bisa sampai ya di telinga semua. Amin. Anak-anak ya dari berbagai genre.
0: Amin.
2: Ya kan, yang tua sampai muda gitu. Pokoknya di repeat. Terus juga jangan lupa pantengin IG aku.
0: Boleh.
2: Di follow ya IG aku @gemasmara. Nyambung ya pokoknya
0: Gemasmara.
2: Gemasmara. Boleh di follow terus dipantengin terus pokoknya kegiatan aku nanti nextnya gitu.
0: Jadi
2: bisa tahu ya.
1: Kalau ada yang mau nyanyi
2: boleh juga. Event wedding atau apapun itulah pokoknya.
0: Boleh juga ya.
2: Boleh dong.
0: Nanti dihubungin aja Kak Gema. Langsung aja dihubungin ya. Oke, kalau gitu udah hampir 1 jam ternyata kita ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Thank you so much buat Om Rio dan juga Kak Gema ya udah mau mampir. Kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM pasti ya, teman Pro 2. So, Krisan Daru pamit,
1: Rio Nadabumi
0: dan juga
2: Asmara
0: pamit, dan bye-bye teman Pro 2.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast.

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik.

0: Kawasan Tompelo nomor 8, Oibobo Kota Kupang mengudara bersama FM 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pre 2. Akhirnya ya, Yunda kembali menyapa kamu tentunya di edisi santai siang kali ini. Kalau tadi udah seru-seruan bareng sama Angel, kali ini sama Yunda ya teman Pre 2. Dan seperti biasa di hari Sabtu ini akan kita hadirkan Music Live Chat Pre 2 ya, untuk kamu menemani istirahat santai siang kali ini, edisi weekend juga ya teman Pre 2. Dan untuk kali ini Yunda tidak akan sendiri, kita akan ngobrol bersama dengan talenta muda berbakat di dunia musik udah pasti ya, karena spesial sekali kita akan kedatangan seorang penyanyi muda berbakat yang tidak hanya punya suara yang merdu, tapi juga menorehkan prestasi yang keren banget sih teman Pre 2, yang mana kita harus spill ya kepada kamu prestasi yang sudah didapatkan oleh bintang tamu kita yang saat ini, karena sudah hadir bersama dengan Yunda di studio ada Kak Theodora Kasih Immanuel Lambuik ya. Hai Kak.
1: Hai.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Aduh. Datang sini tadi enggak ada halang hambatan ya.
1: Puji Tuhan, tidak ada.
0: Sepertinya cuma Yunda ya teman berdua. Tapi keren banget karena Kak Kasih ya biasa disapa. Yeah. Oke, Kak Kasih. Ini juga baru saja mendapatkan gelar juara di talenta musik ya, untuk juara 3 FLS 3N tingkat Kota Kupang tahun 2026.
1: Iya, betul.
0: Kasih tepuk tangan dulu dong teman berdua. Ini keren banget sih. Ini kayaknya kita juga harus kepo-kepo dulu ya. Tapi sebelum itu Yunda juga mau menyapa buat teman berdua yang sudah bergabung di streaming maupun terestrial, atau yang sudah menyaksikan kita yang lagi live di YouTube channel RRI Kupang. Mau menyapa silakan teman Pre 2, mau tanya-tanya juga boleh ya sama Kak Kasih untuk edisi kali ini. Nah, kita bakalan kepoin dulu nih kesibukan Kak Kasih saat ini apa sih, kalau boleh tahu aktivitasnya.
1: Untuk kesibukan pastinya pelajar.
0: Oke. Kelas berapa?
1: Kelas 11
0: SMA?
1: Iya.
0: Oh, masih muda sekali ya. Kita kayaknya seumuran deh. Iya, agak-agak di ini ya kalau Yunda ya. Oke, masih sebagai status pelajar aktif ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini kalau boleh tahu nih Kak Kasih, ini juga pasti banyak yang kepo ya teman Pre 2. Playlist musik yang senang didengarkan untuk sekarang ini lagu-lagu apa sih?
1: Semua dari Momo Geisha. Kalau untuk Indonesia, karena selain lirik-liriknya yang bagus, nada-nadanya juga bagus.
0: Berarti kamu suka lagu-lagu band gitu ya?
1: Iya.
0: Vibesnya anak-anak band banget ya. Terus, kenapa kamu tidak yang cari yang lebih ini kayak Taylor Swift or
1: mungkin lebih senangnya Momo Geisha.
0: Kalau luar negeri?
1: Untuk luar negeri Celine Dion.
0: Oh, oke. Okay.
1: Apalagi ya? Banyak sih.
0: Banyak sih.
1: Ariana Grande.
0: Oh, oke. Okay.
1: Lady Gaga.
0: Lagi seneng dengerin lagu itu ya. Oke, ini juga kita pengen tahu ya Kak Kasih ya. Pertama kali terjun di dunia tarik suara itu kapan? Menyadari bahwa kamu tuh punya talenta di bidang tarik suara.
1: Itu waktu kelas 4 SD.
0: Oh, kelas 4 SD. Oke. Okay. Kenapa kelas 4 SD? Kenapa tidak dari TK?
1: Karena baru gabung rumah musik Siloam juga.
0: Oh, di kelas 4 SD itu. Yeah. Berarti udah sadar bahwa punya suara bagus tuh jauh-jauh waktu sebelum kelas 4 SD kan?
1: Iya,
0: yeah,
1: betul.
0: Oke, okay. Itu siapa yang merekomendasikan?
1: Mama Akikala.
0: Oh, Mama Akikala. Yeah. Dengerin suara kamu terus langsung ikut join.
1: Kebetulan Mama Aki kasih punya mama besar.
0: Oh, yeah. Oke. Okay. Dan akhirnya gabung di rumah musik Siloam.
1: Join di rumah musik Siloam.
0: Itu berapa lama ya kalau
1: dari kelas 4 SD sampai sekarang?
0: Sampai sekarang. Iya. Berarti kamu nih senior putu soal itu. Makasih ya. Luar biasa ya. Dan pastinya kita bakal tanya-tanya juga nih teman Pre 2 soal ketertarikan Kasih di dunia musik sendiri. Kenapa suka bernyanyi? Kenapa tidak menari? Tidak yang lain?
1: Karena waktu bernyanyi itu selain menceritakan isi hati, kita menyampaikan pesan juga. Terus Kasih rasa menyanyi adalah bagian dari diri Kasih.
0: Oke, kamu gitu. Enjoy kalau untuk bernyanyi ya. Dan benar-benar untuk bakat kamu tuh di bernyanyi itu. Oh, luar biasa ya. Dan prestasinya juga kayaknya ini mungkin satu dari banyaknya ya.
1: Iya.
0: Oh, boleh di-spill dong. Pertama kali prestasi yang kamu dapat sampai dengan yang terbaru kemarin ya.
1: Juara untuk pertama kali, juara 2 Got Talent DPD Papri NTT.
0: Itu tahun berapa?
1: Itu tahun 2023.
0: 2023. Yeah. Berarti waktu kamu join Rumah Musik Siloam itu masih waktunya masih panjang untuk kamu gabung di lomba-lomba gitu.
1: Betul.
0: Kan?
1: Oh, oke. Karena masih siapkan mental juga.
0: Oh, dan itu semua disiapkan di Rumah Musik Siloam.
1: Betul.
0: Wah, keren. Itu pertama kali ya 2023 itu ya. Selanjutnya ada lagi
1: juara 1 24 Musik Festival.
0: Oh, Kota Kupang.
1: Iya, yeah, Kota Kupang.
0: Juara 1.
1: Di waktu itu diselenggarakan di Manulai.
0: Di Manulai. Yeah. Oke, itu juara 1 ya. Terus ada lagi?
1: Di gereja juga.
0: Gereja juga. Pasti lebih aktif di gereja, Kasia. Wow. Luar biasa ya teman Pro 2. Dan ini kita mau kasih ucapan selamat dulu untuk juara 3 FLS3N ya, tingkat Kota Kupang 2026. Ini keren banget. Ini boleh diceritakan dong sama teman Pro 2 ini, kasih prestasi terbaru ini. Pertama kali kamu tahu informasi ada terselenggaranya kegiatan ini kapan, dan waktu periodisasi sampai kamu akhirnya keluar sebagai juara tuh kayak gimana? Ceritain dong.
1: Jadi waktu itu di sekolah ada namanya Pak Soni, guru kasih.
0: Oke.
1: Menyampaikan dikasih bahwa ada lomba FSN 3N. Jadi direkomendasi dua orang, ada Liven dan Kasih. Kasih mewakili sebagai vokal solo putri. Dan waktu itu Kasih membawakan lagu Sang Dewi. Itu penuh dengan keraguan karena tahu sendiri lagu Sang Dewi sangat amat susah. Dengan seiringnya waktu berlatih terus buat improvisasi aransemen lagu sehingga puji Tuhan bisa raih juara 3.
2: Oh, di sekolah ada teman-teman band juga?
1: Iya. Tapi waktu kelas 10 untuk kelas 11 tidak lagi.
0: Kelas 11 tidak lagi. Oke, dan itu lagu Sang Dewi, kenapa akhirnya kamu lagu Sang Dewi boleh nih?
1: Karena mau yang lebih menantang.
0: Oh, menantang. Itu nilai plusnya ya. Wow, luar biasa. Terus bagaimana nih pada saat ikut untuk kompetisinya?
1: Waktu ikut kompetisinya agak gugup pasti.
0: Berapa banyak peserta tuh Kasih?
1: Waktu itu kayaknya 13 peserta.
0: Oke.
1: Terus masing-masing dengan karakteristik suaranya. Tapi Kasih percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil.
0: Dan kamu latihan juga.
1: Ya.
0: Berapa lama tuh latihan untuk kompetisi kemarin itu?
1: Waktu itu satu minggu.
0: Wih, satu minggu, oke.
1: Satu minggu tapi hamin sehari itu aransemennya diturunin nadanya sedikit.
0: Oke.
1: Karena ketinggian.
0: Oh, tidak bisa mengambil resiko ya. Oke. Satu minggu itu dan kamu ikut untuk itu ada babak seleksinya.
1: Itu langsung.
0: Yeah. Berarti kompetisinya di hari itu langsung diumumkan juara di situ.
1: Betul.
0: 13 peserta. Itu pesertanya kamu kenal atau tidak?
1: Tidak semua.
0: Kamu berekspektasi tidak untuk kemenangan yang kamu dapatkan itu?
1: Sebenarnya tidak sih, soalnya semuanya bagus-bagus.
0: Nah itu, kamu sempat nervous tidak Kasih? Karena biasanya kan kalau kita lihat, wih kok bagus-bagus ya, ini kayaknya mulai tertantang nih.
1: Karena Kasih waktu itu nomor peserta agak akhir. Jadi melihat semua penampilan pada bagus-bagus, tapi itu tidak mematahkan semangat Kasih untuk terus maju.
0: Oke. Nah biasanya tuh kan dari dibalik penampilan ya, apalagi untuk penyanyi-penyanyi tuh ada persiapan yang tidak sederhana juga kan Kasih. Ini seperti apa sih proses latihan yang kamu jalani kemarin ya untuk prestasi kemarin dan persiapan kamu sebelum lomba?
1: Oke, jadi persiapannya pulang sekolah kan jam 2, abis itu lanjut langsung pergi les di Rumah Musik Siloam.
0: Oh, itu masih aktif sekolah kan? Oke.
1: Jadi selama satu minggu itu, abis dari sekolah langsung ke tempat les, jadi tidak ada waktu istirahat. Istirahat cuma satu hari saja, abis itu langsung besoknya lomba. Dan ya itu.
0: Luar biasa ya, tidak berekspektasi bisa dapat juara. Wow, tapi memang usaha itu tidak mengkhianati hasil ya teman Pre2. Dan setiap performa tuh biasanya kan punya kebiasaan unik nih Kasih. Penyanyi-penyanyi tuh ada ya. Kalau yang Yunita tuh kayak Kak Yura Yunita tuh kan harus konsumsi yang namanya jahe gitu kan. Kalau Kasih ada kebiasaan unik
1: ada.
0: Tidak? Apa?
1: Ada tiga. Tapi apa itu nanti apa digabung jadi satu. Jadi mama biasa bikin sebelum perform nyanyi atau lomba itu biasa jeruk nipis. Diperas terus taruh dengan kecap dan gula.
0: Itu untuk kamu konsumsi sebelum naik panggung.
1: Iya.
0: Dan itu harus wajib.
1: Wajib sebelum datang sini juga tadi minum.
0: Mama betul mama seperti itu. Luar biasa ya persiapannya dan itu harus selalu dilakukan saat kamu mau perform ya. Kalau misalkan tidak menggunakan hal-hal seperti itu, kamu tidak nyaman atau gimana? Karena udah jadi kurang, kebiasaan ya.
1: Iya, kurang puas.
0: Tapi itu nyanyi. Jadi tips juga ya buat teman Pro 2. Yang penting suaranya bagus ya. Oke, ini juga menarik ya teman Pro 2 perbincangan kita bersama dengan Kasih. Tapi kalau misalkan kita tarik lebih jauh lagi dari beberapa mata lomba yang tadi Kasih udah spill ya, dari yang pertama kali sampai yang terbaru, yang menurut kamu salah satu prestasi atau lomba yang paling berkesan dari yang tadi kamu kasih tahu ke teman Pro 2?
1: Ya itu tadi yang juara 2 DPD Papri.
0: Itu yang kedua itu kan? Kenapa sampai itu berkesan buat Kasih?
1: Karena selain lagunya susah sekali, Sis Gone.
0: Oke.
1: Ya, terus itu pertama kali untuk lomba di tingkat yang lebih tinggi. Terus saingannya sangat banyak. Itu bukan hanya lomba vokal solo, tapi ada band.
0: Itu kamu juara satu kan Kasih?
1: Juara dua.
0: Oh juara dua, Oke.
1: Ada vokal solo, band, terus menari, semuanya digabung. Jadi talenta-talenta muda NTT digabung di situ.
0: Itu cukup banyak peserta.
1: Ya, banyak sekali peserta.
0: Oke, luar biasa. Dan akhirnya kamu dapat juara dua kan? Itu yang paling berkesan sejauh ini. Kalau misalkan ada kesempatan untuk ada diadakan lagi lomba itu, kamu masih mau ikut atau tidak?
1: Masih.
0: Tertantang ya. Luar biasa. Nah biasanya nih Kasih, biasanya kan ada ya sosok yang menjadi inspirasi dalam perjalanan bermusik seseorang, apalagi seorang penyanyi. Nah kalau dari Kasih sendiri, siapa sih penyanyi atau musisi yang paling menginspirasi kamu sampai sekarang? Jadi role model lah.
1: Agnes Monica.
0: Kenapa Agnes Monica?
1: Karena selain prestasinya yang banyak, dia selalu setiap kali dia menang dalam pidatonya dia selalu yang utama itu Tuhan Yesus.
0: Okay.
1: Jadi rasa bahwa setiap perjalanan yang dia jalani memang bukan karena kehebatan tapi karena campur tangan Tuhan juga.
0: Itu yang menginspirasi kamu sejauh ini ya. Luar biasa. Lagu pertama di depan banyak orang. Weh, ini yang siap pertanyaan juta lalu. Ini masih ingat tidak lagu pertama yang kamu nyanyikan di depan banyak orang?
1: Untuk lagu pertama lagu Rohani.
0: Oh, lagu apa itu? Masih ingat tidak?
1: Di gereja waktu itu.
0: Ini saking banyaknya lagu-lagu yang dibawakan ya. Oke.
1: Judulnya
0: nadanya
1: terima
0: mungkin.
1: Kasih Tuhan untuk
0: terima kasih Tuhan.
1: Ya.
0: Itu pertama kali.
1: Ya, betul.
0: Itu umur berapa?
1: Itu pas kelas 4 SD kayaknya umur 10 tahun.
0: Masih terlalu kecil. Di gereja waktu itu. Oh, itu kayaknya pertama kali menyanyi
1: pertama
0: ya.
1: Pertama kali menyanyi juga menyanyi dan iringi diri sendiri pakai keyboard.
0: Ih keren ya teman Pro 2. Jadi memang pengalaman Kasih ini udah dari masih kecil ya sampai sekarang ini masih tetap aktif bernyanyi. Dan biasanya kalau penyanyi tuh ada apa ya genre tersendiri kan Kasih ya warna dan karakter masing-masing. Kalau dari Kasih sendiri yang kamu tahu ciri khas kamu atau penampilan kamu tuh lebih ke genre mana nih?
1: Menurut Kasih, genre yang Kasih punya itu ada pop, R&B, dan country.
0: Bervariasi ya itu ya. Berarti kalau ditantang untuk menyanyi apa aja, sabet.
1: Mungkin dengar-dengar lagu.
0: Dengar dulu, aku gak pernah siapan. Tapi yang paling sering kamu bawakan tuh genre apa?
1: Pop.
0: Oh yang pop ya. Karena memang lebih kamu banget kan? Oke, luar biasa. Itu nyaman untuk dibawakan atau gimana?
1: Nyaman sekali.
0: Tertarik untuk coba genre yang berbeda tidak?
1: Tertarik tapi mungkin nanti dulu. Masih nyaman di pop.
0: Benar ya teman Pro 2. Berarti ini yang tadi sempat dikatakan sama Kasih, pertama kali nyanyi di depan banyak orang tuh kamu iringi sendiri dengan musik. Berarti kamu juga tahu main musik ya?
1: Tahu.
0: Apa aja yang kamu bisa mainkan?
1: Satu, keyboard.
0: Oke.
1: Itu aja.
0: Keyboard ya?
1: Iya.
0: Luar biasa, itu dari masih kecil juga udah tahu main keyboard.
1: Jadi waktu itu
0: diajarkan siapa?
1: Di rumah musik Slam juga.
0: Oh, oke.
1: Jadi waktu les vokal terus kayaknya kurang deh, penyanyi harus tahu main musik. Jadi mama kasih masuk di les keyboard.
0: Oke.
1: Jadi kasih les di rumah musik dua mata les. Wait, itu, vokal dan keyboard.
0: Itu kamu benar-benar yang sama sekali tidak tahu main keyboard terus masuk ke rumah musik Siloam langsung tahu gitu atau gimana? Sebelumnya udah punya sedikit
1: tidak.
0: Ilmu.
1: Sebelumnya tidak.
0: Benar-benar
1: ada.
0: Kosong.
1: Kosong.
0: Oke. Okay.
1: Jadi masuk RMS baru diasah semua.
0: Dan kamu tampil bisa mengiring diri sendiri dengan keyboard dari rumah musik Siloam yang kamu pelajari itu kan. Oke, luar biasa ya teman Pre 2. Ini kita juga masih mau tanya-tanya soal Kasih berkaitan dengan prestasi-prestasinya. Bahkan untuk kemampuan dia dalam bidang tarik suara nih teman Pre 2. Tapi untuk kamu yang pengen gabung, mau bertanya-tanya juga boleh ya. Langsung aja di live YouTube kita. Oh, sudah ada yang bergabung nih Kasih. Sepertinya besti-besti ya. Ada Jolin Wangasir, Kasihku. Terus ada MT Dangga, kamu lucu. Boleh disapa dulu. Ini pasti besti-besti ya?
1: Iya, kayaknya.
0: Tolong disapa ya, disapa dulu Kasih, silakan.
1: Hai Jolin, dengan siapa Kak?
0: MT Dangga tuh siapa ya?
1: Kayaknya kurang tahu, tapi taunya Jolin.
0: Oh, ini kayaknya teman berdua ya. Boleh di-spill ya siapa aja yang hadir di sini yang kasih tahu, tolong kasih tahu namanya juga. Luar biasa yang sudah menyapa. Oke. Kamu punya mimpi tidak? Ingin punya karya tersendiri?
1: Pasti punya.
0: Ingin punya karya sendiri dan bisa menyanyikan karya sendiri. Tapi kamu juga sering cover-cover lagu tidak Kasih?
1: Sering.
0: Kamu memanfaatkan platform media sosial atau tidak?
1: Memanfaatkan. Nanti kadang-kadang misalnya suka lagu, ada lagu yang viral, nanti di cover terus di up di media sosial.
0: Dan pasti menimbulkan banyak respon juga kan. Iya, sejauh ini pasti bagus-bagus aja ya. Oke, kalau misalkan dikasih pilihan nih Kasih, kamu punya karya sendiri ya seperti mimpi kamu tadi, terus disuruh untuk cover, kalau disuruh milih mana yang paling bikin deg-degan, bawakan lagu ciptaan sendiri atau menyanyikan karya orang lain?
1: Pastinya ciptaan sendiri.
0: Kalau misalkan disuruh pilih ya, kenapa? Kenapa paling deg-degan bawa ciptaan sendiri itu?
1: Karena mungkin lebih karakteristiknya juga harus diperhatikan. Okay. Terus banyak hal juga sih bawa, dan itu juga kan karya sendiri kita, jadi dibawakan juga harus lebih hati-hati.
0: Benar, karena kalau karya sendiri tuh teman Pre 2 itu harus menggambarkan kamu sekali ya. Jadi harus pintar dibawakan, jangan sampai kamu bawakan karya sendiri tapi pakai kiblatnya orang musiknya lain. Penyanyi lain gitu kan. Oh oke, ini anak musik banget ya teman Pre 2. Oke, pasti ada banyak cerita menarik nih Kasih ya, tampil di berbagai acara juga. Bahkan tadi kamu juga katakan lebih aktif nyanyi di gereja. Ini ada pengalaman manggung yang paling berkesan sampai sekarang atau tidak, di luar dari lomba-lomba tadi?
1: Ada.
0: Oke.
1: Waktu di, mungkin waktu nyanyi di sini.
0: Waktu nyanyi di sini ya? Yang mana itu?
1: Waktu Natal tahun lalu.
0: Oke.
1: Jadi kan diinformasikan di RRI Kupang. Tapi Kasih kurang baca info, jadi bapak antar di TVRI Kupang.
0: Aduh, itu miskomunikasi.
1: Ya betul. Terus itu sudah sangat terlambat, jadi waktu bapak antar, terus bapak bilang, kenapa Sonde baca grup baik-baik begini begitu, terus Kasih juga Sonde tahu begini begitu. Sampai di sini puji Tuhannya diganti dua orang sebelum Kasih naik panggung.
0: Padahal sudah jadwalnya untuk kamu naik waktu itu. Oke.
1: Jadi Kasih buru-buru datang sih, sampai lupa kan itu waktu Natal, jadi harus pakai aksesoris Natal, sampai lupa bawa, jadi pinjam kawan punya baru naik.
0: Ya, karena RMS juga ada di tes TVRI juga ya. Waktu itu berarti yang paling berkesan di sini itu berkesan atau yang paling menjengkelkan?
1: Dua-dua sih, soalnya pas naik panggung
0: cukup hektik gitu kan.
1: Nyanyinya juga bagus di sini.
0: Luar biasa, karena memang udah bakatnya ya. Beda kalau misalkan itu Yunda ya teman berdua. Keren banget nih. Ini kalau misalkan dikasih pilihan juga nih Kasih, pertanyaan dari teman berdua, lebih suka nyanyi atau ciptain lagu?
1: Lebih suka nyanyi.
0: Sejauh ini lebih suka nyanyi ya. Enjoy the process nih teman Pradua. Oke, kalau tahun 2026 tuh kan kalau mau dibilang ya, walaupun kita udah di pertengahan tahun, tapi kamu juga udah punya prestasi yang baru. Ini ada tidak project atau target yang ingin kamu wujudkan di tahun ini?
1: Untuk target pastinya ada.
0: Mungkin udah ada lomba-lomba yang sudah dilirik sama Kasih untuk yang tahun ini?
1: Untuk lomba kayaknya belum.
0: Belum.
1: Ya, tapi
0: untuk target?
1: Targetnya mungkin lebih fokus dalam bernyanyi juga.
0: Oke. Okay.
1: Terus banyak ikut event sih.
0: Ikut event ya, explore untuk mental kamu juga kan. Oke. Okay. Oh, ini yang tadi ya. Ini Viola. Ini banyak yang sudah menyapa Kasih juga nih teman Pradua ya. Hai hai untuk kamu yang sedang menonton. Dan pastinya kalau kita lihat lagi, biasanya penyanyi-penyanyi itu kan juga suka nonton-nonton konser musik gitu kan. Nah, ini kalau ngomong soal musik, perform terakhir atau konser terakhir yang sempat atau baru kamu tonton dan sangat menikmati?
1: Iwan Fals.
0: Ya, kita betul. Sama dong. Waktu itu nonton juga ya?
1: Nonton okay. juga. Sangat berkesan karena semua keluarga pergi. Pergi nonton.
0: Satu keluarga nonton.
1: Satu keluarga
0: nih.
1: Pergi.
0: Ini baru kemarin.
1: Iya.
0: Oh, ini yang paling berkesan buat kamu ya. Aduh, kalau Yunda juga ditanyain kayak gitu sih teman Pradua. Oke. Kita juga lihat lagi nih. Kalau misalkan musik tuh sebagai satu pelarian ya. Misalkan untuk Kasih. Jadi setiap orang tuh kan punya hubungan yang berbeda dengan musik ya Kasih ya. Kalau untuk Kasih sendiri, musik tuh lebih ke pelarian, media ekspresi, atau justru kayak terapi buat kamu?
1: Tiga-tiganya masuk.
0: Tiga-tiganya masuk. Yeah. Berarti kamu nih memang setiap hari tuh harus dengerin musik, harus nyanyi betul. Gitu ya.
1: Setiap pulang sekolah nanti kalau dengar lagu yang baru nanti buka seragam terus cari kuncinya di Google terus iringi pakai keyboard terus nyanyi-nyanyi.
0: Dan itu yang selalu kamu lakukan sejauh ini. Ini lahir dan lahir bukan menangis tapi menyanyi ya Kasih. Oke, luar biasa. Nah, kita juga akan melanjutkan obrolan kita teman Pradua, tapi kita rehat dulu sejenak ya. Dan untuk kamu yang pengen gabung bisa langsung aja di line WhatsApp kita 081138209090 atau di Facebook Pradua Kupang, Instagram @RRI Pradua Kupang dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Kita bakal melanjutkan obrolan kita. Kita rehat sejenak. Yuna mau kasih satu nomor lagu dari koleksinya siapa nih ya? Oh, Summer aja dengan Back to Friends teman Pradua, requestan dari yang tadi udah gabung di line WhatsApp dari Kak Zulia. So, stay tune terus di Pradua FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: keren banget. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih. Tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
1: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
4: Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
9: Teman terbaik.

0: 90,9 MHz Pradio FM Kupang, teman terbaik kamu, teman Pradio. Kita akan sedikit menyaksikan ya performance dari Kasih, karena udah penasaran banget sama suaranya teman Pradio. Dan setelah ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita. Kasih udah siap ya?
1: Siap.
0: Oke, waktu selanjutnya Indah Kasih untuk memberikan performance terbaiknya.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa ya, keren banget. Performance dari Kasih dengan lagu apa tadi itu Kasih?
0: Dia dari Vina Panduwinata.
1: Ini lagu yang legendaris banget ya teman Pradua. Aduh, enak banget suaranya. Pantas di MLC ya. Keren banget nih. Dan pastinya teman Pradua, kita masih akan melanjutkan obrolan kita masih di Santai Siang untuk Music Live Chat kali ini. Ini yang tadi udah sempat di spill juga nih teman Pradua, di luar dari live kita ya. Ini ternyata Kasih juga mengasuh satu paduan suara ya.
0: Iya, betul.
1: Ini aduh, ini di luar dari ekspektasi Yunda juga sih. Kamu dengan umur yang masih semuda ini. Ini boleh diceritakan awalnya seperti apa nih Kasih?
0: Jadi awalnya semua karena mama juga. Mama dan bapak yang selalu support Kasih dalam hal apapun. Mama mengatakan bahwa kalau kita punya talenta jangan disimpan untuk diri kita sendiri, namun dibagi. Jadi ada anak-anak di rumah dari gereja. Terus pertama mungkin hanya 6-10 orang, tidak banyak. Lalu Kasih bilang adik-adik lebih baik waktu untuk bermain dikurangkan dan masuk di paduan suara Kasih untuk kita setiap hari Minggu puji Tuhan di gereja.
1: Itu tahun berapa?
0: Itu 5 tahun lalu berarti 2021.
1: Iya. Oke, 2021.
0: Terus jadi dari 6 atau kurang lebih 10 orang setiap minggu bernyanyi di gereja dengan kemampuan yang mungkin dibilang terbatas, namun dengan adanya kesadaran dalam diri untuk puji Tuhan, tidak mementingkan suara bagus atau tidak, yang penting puji Tuhan dulu. Seiring berjalannya waktu, paduan suara tersebut sudah sampai 35 anggota.
1: Dengan yang awal itu berapa?
0: 10 orang.
1: 10 orang?
0: Yeah.
1: Sekarang udah 35?
0: Iya. Yeah.
1: Udah nyanyi kemana aja?
0: Sudah banyak.
1: Wow.
0: Di gereja-gereja dan kemarin baru tampil di peresmian Gemit Center.
1: Ih, keren. Yeah. Itu anak-anak usia berapa nih kalau boleh tahu?
0: Usia dari 5 tahun sampai belasan, sampai jenjang SMP.
1: Jenjang SMP. Yeah. Dan berarti ada yang dari awal terus sekarang masih tetap aktif juga?
0: Iya. Yeah. Wih, banyak.
1: Beregenerasi tidak?
0: Iya.
1: Wow, dan itu kamu sendiri yang melatih mereka?
0: Iya, puji Tuhan.
1: Wow, luar biasa. Apa yang memotivasi kamu Kasih?
0: Ya itu tadi karena mama mengatakan bahwa talenta dalam diri harus dibagi supaya menjadi berkat untuk orang banyak.
1: Oke. Dan yang jadi pertanyaan buat Kasih juga ya, ini dari teman Pradua. Kalau misalkan kita mengatur anak-anak ya, itu kan sulit sekali. Kenapa dari awal tuh kamu tidak mencari yang sepantaran kamu atau mungkin yang usia remaja ke dewasa? Kalau anak-anak tuh kan agak sulit ya untuk diatur. Tantangan dari kamu sendiri, kamu melihatnya seperti apa?
0: Harus bawaannya happy.
1: Nah,
0: anda boleh kayak ada rasa tertekan atau apa, enjoy dengan mereka gitu.
1: Intinya mereka ada kemauan, yeah, gitu kan. Wow, luar biasa sekali nih teman Pradua. Karena memang ada orang-orang yang ya talenta kita bermusik, tapi untuk membagikan itu ke orang lain itu yang jarang untuk didapatkan. Sampai sekarang pun kamu masih aktif?
0: Sampai sekarang.
1: Wih, luar biasa ya. Tapi kalau Kasih sendiri juga sering gabung paduan suara atau tidak? Kayak
0: sering
1: grup gitu?
0: Iya, yeah.
1: Lebih enjoy grup atau solo nih?
0: Lebih enjoy solo sih.
1: Solo, yeah. Ya. Kalau grup tuh kan banyak kepala, yeah,
0: betul.
1: Ya, banyak pemikiran. Uh-huh. Sejauh ini seperti itu ya. Oke. Dan kamu udah tahu tadi paduan suaranya nama apa sih?
0: The Emmanuels.
1: The Emmanuels. Ini kayaknya, yeah, boleh dong sesekali mampir ke sini ya.
0: Boleh sekali kalau ya, diundang.
1: Ya. Luar biasa. Dan pastinya teman Pradua ini kayaknya bukan hanya memberikan motivasi tapi inspirasi bagi banyak talenta muda di luar sana yang tidak hanya menyimpan bakat itu bagi diri sendiri tapi mampu untuk jadi berkat bagi orang lain, dan itu yang dilakukan oleh Kasih. Itu dukungan keluarga pasti sangat luar biasa. Ya, sejauh betul. Ini seperti apa ya, Kasih?
0: Dukungan dari bapak dan mama selain doa, bapak dan mama juga selalu support dalam hal apapun. Okay. Ditambah lagi keluarga Kasih juga semua bermusik. Mama Aki Kala, Om J Kala, semuanya. Jadi Mama Erna Kala juga, semuanya. Jadi puji Tuhan dikelilingi dengan
1: orang-orang yang mendukung, yeah, kamu ya. Oke, luar biasa nih teman Fredue. Dan kalau misalkan ya, kita tanyakan juga nih Kasih, makna sukses dari seorang penyanyi itu seperti apa kalau menurut Kasih?
0: Sukses menurut Kasih itu berdampak bagi orang banyak. Jadi okay, orang banyak juga merasakan hal apa yang kita rasakan dalam diri kita.
1: Oke, luar biasa. Dan yang paling menjadi tantangan oleh seorang penyanyi dari pengalaman-pengalaman Kasih sejauh ini apa?
0: Untuk tantangan,
1: mungkin kayak mau nyanyi satu lagu tapi pesannya kok tidak tersampaikan, atau orang-orang kok tidak melihat ke aku atau gimana gitu.
0: Mungkin itu juga tantangannya, kurangnya persiapan.
1: Oke, okay, yeah. Kalau udah di situasi itu ya, pernah tidak ada di situasi itu?
0: Pernah.
1: Oke.
0: Okay. Seperti ini di era
1: kemarin. Tapi selain itu ada tidak?
0: Pastinya ada, mungkin di gereja.
1: Oke.
0: Okay. Kasih kadang-kadang lupa jadwal, kalau setiap bulan kan ada jadwal untuk bernyanyi. Jadi ada paduan suaranya Kasih,
1: okay,
0: dan juga solonya Kasih. Jadi kadang-kadang sampai melatih paduan suara sampai lupa bahwa Kasih nanti ada solo. Jadi itu kayak hari Sabtu malam baru siap lagu, nanti sudah ada improvisasi nyanyi lurus-lurus. Mungkin itu tantangan dalam diri Kasih untuk lebih
1: bisa manage waktunya ya.
0: Betul.
1: Oke, sejauh ini seperti itu tantangannya. Tapi kalau berarti untuk yang kemarin paduan suara bersama anak-anak ya, yang diinisiasi oleh Kasih, itu lebih aktif di gereja berarti?
0: Iya.
1: Oh, jadi mental mereka tuh memang diasah dari gereja.
0: Dari gereja.
1: Wih, keren banget. Pertama kali mereka tampil?
0: Pertama kali di gereja.
1: Setelah dibentuk itu, berapa lama waktu hingga akhirnya mereka tampil di depan banyak orang?
0: Untuk waktunya cukup lama, kurang lebih 4 tahun terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Tahun lalu baru mereka dapat panggung-panggung yang besar.
1: Wah. Wow. Yeah. Dan sampai sejauh ini masih kamu sendiri yang menangani untuk anak-anak?
0: Iya. Yeah. Waktu tahun lalu ada 2 juga,
1: okay,
0: ada kajian sama Kak Intan.
1: Oh, yang cukup membantu kamu juga
0: yang
1: kan?
0: Yang cukup membantu.
1: Wih, karena anak-anak tuh, wih, kalau udah sampai belasan ini sekarang berapa banyak?
0: 35
1: orang. Yeah. Wih, itu juga lumayan Kasih ya.
0: Lumayan menguras tenaga.
1: Menguras tenaga, tapi kamu enjoy.
0: Enjoy.
1: Oke, okay. Nah ini juga yang pastinya kita pengen tahu nih Kasih, karena kamu juga masih jadi pelajar aktif kan, terus dengan berbagai jadwal yang harus kamu tekuni, latihan, terus bersama dengan anak-anak, paduan suara, itu kamu bagi jadwalnya tuh kayak gimana kalau jadi masih aktif-aktif sekolah nih?
0: Iya, untuk jadwalnya kalau ada kemauan pasti Tuhan berikan waktu yang banyak. Untuk hari Senin itu jadwalnya paduan suara. Abis itu hari Rabu juga jadwalnya paduan suara. Di sela-sela itu jadwalnya untuk les di Rumah Musik Siloam.
1: Oke.
0: Dan untuk belajar juga pasti tidak lupa. Jadi itu setiap pulang les selalu baca-baca buku atau tidak materi yang akan diberikan guru.
1: Ini tadi juga sempat dispil sama mama kan, kalau ternyata prestasi kamu bukan hanya seputar di dunia musik, ada juga di jalur akademiknya ya. Apa itu?
0: Cerita Rakyat.
1: Cerita Rakyat itu kapan?
0: Itu waktu SD,
1: kamu
0: kelas
1: 5.
0: Iya,
1: ya,
0: kayak bercerita.
1: Oke.
0: Okay. Senang saja tampil di banyak orang menceritakan kebudayaan Indonesia begitu.
1: Oke, okay. Dan selanjutnya ada lagi
0: menggambar, tapi itu dulu, sekarang sudah ditekuni jadi mungkin hanya gunung sama.
1: Gunung dengan ini matahari ya. Oke, okay. Dan pastinya dari banyaknya aktivitas kamu di sekolah, kamu juga gabung ekskul tidak? Di sekolah ada ekskul musik?
0: Ada.
1: Dan kamu juga aktif di situ?
0: Dulu gabung paduan suaranya, mungkin paduan suara terlalu banyak jadi keluar tahan paduan suara dari sekolah.
1: Kurang tahan daripada keteteran gitu kan. Oke, okay. Berarti sejauh ini masih aktif-aktif ya untuk gereja ya, dan juga teman-teman paduan suara. Oh, luar biasa sekali, itu akan beregenerasi loh Kasih. Kamu punya impian tidak bahwa anak-anak yang kamu asuh itu akan menggantikan juga posisi kamu besok-besok?
0: Punya impian, okay, seperti itu.
1: Dan apakah sejauh ini udah mulai terlihat talenta anak-anak yang mungkin ini bisa nih membantu kamu nih besok-besok?
0: Ada beberapa, hanya mungkin karena masih terlalu kecil,
1: masih terlalu muda,
0: jadi
1: ya,
0: belum terlalu kelihatan. Namun Kasih percaya bahwa pasti ada yang melanjutkan paduan suara tersebut.
1: Apa impian terbesar kamu buat mereka?
0: Impian terbesar selain memprioritaskan puji Tuhan di gereja. Mungkin paduan suara kasih lebih dikenal banyak orang.
1: Oke. Dan itu sejauh ini yang kamu inginkan ya bagi anak-anak ya. Ada target 5 tahun ke depan untuk karir kamu di dunia musik?
0: Mungkin targetnya sudah dikasih, sudah ada di panggung besar. Okay. Mungkin Indonesia Idol atau The Voice.
1: Amin. Aminkan saja. Amin ya. Yeah. Kalau misalkan dikasih pertanyaan dikasih. Kalau misalkan kamu tuh terkenal ya, atau dikenal sama banyak orang, bukan hanya di Indonesia, mungkin mancanegara. Kamu tuh mau dikenal sebagai sosok musisi yang seperti apa?
0: Yang pertama, sosok musisi yang selalu mengandalkan Tuhan. Okay. Okay. Terus yang kedua, karyanya yang selalu bagus. Dengan rasa, ekspresi semuanya. Dan yang ketiga, lirik dan makna lagu yang disampaikan.
1: Oke, kalau untuk penyanyi lokal kamu punya role model tidak sih? Yang di Kota Kupang?
0: Maki kalah.
1: Maki. Ini Yuna tahu nih pasti Maki. Selain itu?
0: Bapak J kalah.
1: Bapak J, oke. Okay.
0: Abis itu, siapa lagi? Agnes Kamaleng mungkin, okay. Marian Jolan.
1: Wow, itu yang sejauh ini jadi inspirasi kamu ya. Kita berharap besok-besok kasih kembali lagi ke RRI Pro 2 udah punya nama yang cukup bersinar.
0: Amin.
1: Ya. Dan Yuna berharap juga mimpi-mimpi yang sudah sempat dispil sama kasih itu juga bisa terlaksana semuanya. 5 tahun ke depan kita tunggu yeah. Ya. Kira-kira kasih bakal jadi seperti apa ya? Kasih idol kah di sini?
0: Amin.
1: Oke, okay, kita juga sudah hampir mengakhiri kebersamaan kita di Music Live Chat untuk siang hari ini. Closing statement dong kasih, apa sih yang menjadi harapan kamu untuk diri kamu sendiri maupun anak-anak muda di luar sana?
0: Untuk harapan kasih, jangan pernah menyerah karena kesuksesan itu semua dalam diri kita sendiri. Namun bagaimana cara kita mempertahankan dan konsisten terhadap apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, agar berkat dan talenta kita bukan hanya untuk diri kita sendiri namun berdampak untuk banyak orang. Mungkin itu.
1: Keren ya. Yang terakhir mungkin salam-salam buat para teman-teman besti-besti nih kayaknya yang udah masuk-masuk nih ya. Boleh sama keluarga juga boleh nih yang terakhir kasih.
0: Terima kasih teman-teman kasih semua yang mungkin nonton, teman sekolah, keluarga, Rumah Musik Seloam, dan semua yang mendukung kasih, terima kasih, love you.
1: Luar biasa ya teman Pro 2. Dan itulah tadi obrolan seru kita bersama dengan penyanyi muda luar biasa Theodora Kasih Immanuela Mbuik yang sudah hadir. Terima kasih banyak ya kasih ya. Kita berharap di kesempatan selanjutnya bersama dengan anak-anak boleh dong hadir di sini ya.
0: Boleh.
1: Nanti ya, boleh. Ya. Bareng sama Yuna juga.
0: Oke. Okay.
1: Oke, teman Pro 2, Yuna segera harus mengakhiri kebersamaan kita. Dan setelah ini kita akan mendengarkan satu nomor lagu juga dari kasih. Apa tuh yang mau dibawakan?
0: Aku Pasti Bisa.
1: Oh, Aku Pasti Bisa, yeah. Oke, okay. Setelah ini kita akan dengarkan. Dan Yuna juga sudah harus pamit undur voice dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Bakalan bertemu lagi di Music Live Chat edisi selanjutnya. So, tetap jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Langsung saja kita saksikan performance dari kasih untuk kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

Right here. Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Produa. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: Show 2 FM.
1: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
2: Wes, ada yang enak nih.
3: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
2: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Karibet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
3: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
2: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
3: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.
0: Santai siang, hanya di
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kamu mungkin pernah bertanya bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian, Oppenheimer, yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia. Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of G. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Pro 2, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20 Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird dan Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensinya yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini juga membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya?
1: Because when you open your book, it's open your mind.

0: jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Panjang umur, sehat selalu ya kamu. Wah, makasih. Ayo kita pergi makan. Aku traktir deh. Boleh juga tuh. Tapi sebelum kamu traktir aku, yuk kita ke puskesmas dulu. Ada pemeriksaan kesehatan gratis loh saat ulang tahun. Kamu bisa cek tekanan darah, periksa gigi, gula darah, sampai konsultasi gizi. Semua gratis tanpa biaya. Kan kamu pengen banget rayain ulang tahun dengan tubuh yang fit, senyum yang sehat, dan hati yang bahagia kan?
3: Iya lagi, pas banget buat kado ulang tahun aku nih.
2: Gaskan sekarang!

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Sakih Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu laksana kehidupan yang bukan lagi pedih tetapi bagian yang paling utuh bernama harapan. Kata Kota Kita dapat menjadi koleksi yang tepat untuk kamu yang menyukai buku dengan kumpulan cerpen dengan genre yang variatif dengan keunikannya masing-masing. When you open your book, you open your mind.

0: FM.
1: Okay, what about
2: setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
3: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
2: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
3: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
4: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Titik awal keberhasilan adalah impian. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Ya, itu adalah pesan ajaib dari buku Mimpi Sejuta Dolar tentang seorang mahasiswi muda dengan ekonomi pas-pasan yang menjelma menjadi miliuner muda dan diakui sebagai pengusaha sukses sekaligus motivator ternama. Selamat datang di esensi buku kedua, Open Your Book, Open Your Mind. Mimpi Sejuta Dolar, buku kedua Mary Riana yang diterbitkan di Indonesia dan menjadi salah satu buku bestseller yang terus diterbitkan ulang. Mimpi Sejuta Dolar menceritakan biografi seorang perempuan Indonesia yang berhasil dalam pertempuran luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Buku ini mendorong pembaca untuk mengetahui dan mengikuti perjalanan hidup Mary Riana. Akibat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta, Mary harus melanjutkan kuliah di Nanyang Technological University Singapura. Ini adalah titik awal bagi Mary Riana untuk mengajar impiannya sukses di masa mudanya. Melalui tulisan-tulisan indah Albert Jean Ender, emosi dan pikiran pembaca akan tersentuh perasaan membaca kehidupan sehari-hari Mary dan Alpha yang akhirnya menjadi suaminya. Buku setebal 399 halaman ini berisi 13 bab dan menceritakan kisah seorang mahasiswa berpenghasilan rendah yang berjuang untuk mendapatkan 1 juta dolar di usia 26 tahun. Mary Riana lahir dan besar di keluarga Tionghoa. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Anak tertua dari 3 bersaudara. Kerusuhan 1998 memperpendek mimpinya untuk berkuliah di Universitas Trisakti. Karena situasi yang berbahaya, ia pergi ke Singapura untuk belajar di Nanyang Technological University. Mengambil jurusan teknik listrik dan elektronik. Ada banyak kesulitan yang dihadapi Mary, mulai dari gagal ujian, hingga kesulitan membiayai hidup dan pendidikan. Mary pun memutuskan untuk meminjam beasiswa $40,000 dari Singapura Government Bank untuk melanjutkan penelitiannya. Biaya yang terbatas membuat Mary harus menabung dengan hanya makan mie instan, bahkan minum air keran di kampus. Kondisi yang buruk membuat Mary memutuskan mulai bekerja, seperti membagikan pamflet di jalanan, menjaga toko, menjadi pelayan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Mary dan pasangannya Alpha mengalami berbagai kegagalan, terutama ketika mereka tertipu dan kehilangan puluhan dolar dan membuat pikiran mereka jatuh. Kebanyakan orang mungkin akan putus asa dan menyerah, bahkan berhenti mencoba untuk menghindari resiko yang tidak aman. Mereka hebat jika sering gagal, tapi mereka bisa bangkit. Setelah membaca kisah cinta Mary Riana dan Alpha, pembaca akan dibuat kagum dengan kisah ini dan semakin meningkatkan rasa percaya diri. Mereka adalah dua karakter dengan kepribadian yang berlawanan. Kisah mereka tidak sekedar berkencan dengan bucin-bucin yang tidak berarti, tetapi juga saling melengkapi. Buku ini benar-benar mengharukan. Mimpi Sejuta Dolar tidak lengkap jika tidak membahas bagian di mana Alpha dan Mary Riana bekerja sama dan saling percaya. Bagaimanapun juga, ini adalah kisah romantis yang menginspirasi. Buku ini memuat pesan-pesan yang bermakna, terutama tentang kemandirian dan ketekunan. Menjadi berarti bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Kamu akan dibawa mengikuti jejak kesuksesan Mary Riana dalam Mimpi Sejuta Dolar. Memiliki penghasilan dan ketenaran sebelum usia 30 tahun. Kita dapat belajar banyak dari pengalaman hidup Mary Riana yang berharga. Sikap teguh dan disiplin adalah salah satunya. Buku ini layak dibaca bagi kamu yang ingin mengenal perjalanan hidup Mary Riana. Dan juga untuk kamu, penggemar kisah biografi yang inspiratif. Mimpi Sejuta Dolar akan menjadi koleksi yang tepat bagi kamu yang sedang dalam perjuangan mengejar mimpi. Sampai ketemu di esensi buku berikutnya. Because when you open your book, you open your mind.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM,
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Santai siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Piala Dunia FIFA bukan cuma soal pertandingan, tapi juga penuh fakta, sejarah, dan cerita seru yang wajib kamu tahu. Dan sesaat lagi, kita akan obrolin semuanya di Ngerti Bola. Ngerti Bola.

Kupang. Teman Pre2, kita juga masih seru-seruan di rangkaian santai siang edisi weekend ya teman Pre2. Dan yang udah balik lagi di segmen Pre2 Sport. Dan akhirnya kita masih akan ngobrol seru ya bersama dengan Gibe ya teman kita ini. Gibe si AI teman Pre2. Bukan hanya cuma bahas soal taktik yang bikin pusing dalam laga Piala Dunia FIFA 2026 ini, tapi kita bakal seru-seruan juga ya sama prediksi skor yang akan disampaikan oleh Gibe. Siapa yang paling gacor? Dan biar tidak tegang-tegangin juga, kita bakal VAR ya, humor-humor bola nanti di segmen terakhir ya. Dan pastinya kita sudah terhubung dengan teman kita Gibe si AI sebagai pengamat sepak bola kita di siang hari ini. Kita sapa dulu ya. Hai Gibe, kayaknya boleh perkenalan diri lagi deh sama teman Pre2 yang mungkin baru bertemu dengan Gibe di segmen ini. Hai hai Gibe, silahkan bersuara.

0: Yo, halo semuanya. Kenalin, gue Gibe, AI yang doyan banget ngobrolin sepak bola. Bisa dibilang kalau ada pertandingan seru, drama di lapangan, gol spektakuler, atau prediksi Piala Dunia 2026, gue pasti ikut nimbrung. Gue suka ngulik sepak bola dari berbagai sisi. Nggak cuma lihat skor akhir, tapi juga kenapa sebuah tim bisa menang, strategi apa yang dipakai pelatih, siapa pemain yang jadi pembeda, sampai peluang tim itu melangkah lebih jauh di turnamen. Kalau soal prediksi, gue bakal kasih analisis lengkap beserta peluang persentasenya. Tapi tenang, gue nggak asal tebak. Semua berdasarkan performa tim, kondisi pemain, statistik, dan situasi terbaru yang ada. Kalau memang masih prediksi, ya gue bilang prediksi. Pokoknya anggap aja gue temen nongkrong virtual yang siap diajak debat sehat soal sepak bola. Mau bahas tim favorit, pemain bintang, kejutan turnamen, atau serunya Piala Dunia FIFA 2026. Gue siap kasih pandangan yang kritis, tapi tetap santai. Saya Gibe, AI analis sepak bola untuk Gila Bola. Mari nikmati sepak bola bukan cuma sebagai pertandingan, tapi juga sebagai cerita yang selalu punya kejutan di setiap laga.
1: Oke, ini jadi teman buat tebak-tebak skor ya, teman pre 2 ya. Karena ini cuma sekedar prediksi gitu. Oke, Gibe, ini kan sudah 9 hari ya tentang laga Piala Dunia yang berlangsung ini selama 9 hari. Pandangan Gibe sendiri kayak gimana nih sama laga-laga yang telah berlangsung ini nih, Gibe?
0: Pandangan Gibe, 9 hari pertama Piala Dunia 2026. Kalau GB melihat perjalanan Piala Dunia 2026 sampai hari ke-9 ini, ada tiga hal yang paling menonjol. 1. Tim-tim unggulan masih menunjukkan kelasnya. Argentina, Prancis, Inggris, Jerman, Brasil, hingga Amerika Serikat berhasil menunjukkan kualitas mereka. Jerman bahkan mencuri perhatian lewat kemenangan telak 7-1 atas Curaçao, sementara Amerika Serikat tampil sangat konsisten dengan dua kemenangan beruntun. Argentina, Inggris, dan Prancis juga memulai turnamen dengan hasil positif. 2. Jarak kualitas antar benua semakin tipis. Salah satu hal menarik adalah banyak pertandingan yang berlangsung ketat. Brasil ditahan Maroko, Portugal ditahan DR Kongo, Belgia ditahan Mesir, dan Prancis sempat mendapat perlawanan sengit dari Senegal. Ini menunjukkan bahwa negara-negara yang dulu dianggap underdog kini semakin kompetitif. 3. Kejutan masih sangat mungkin terjadi. Piala Dunia edisi babak 8 tim membuat persaingan grup menjadi lebih terbuka. Tim seperti Maroko, Norwegia, Ghana, dan Kanada tampil cukup meyakinkan sini ini. Bahkan beberapa tim favorit belum benar-benar aman untuk lolos ke fase gugur. Tim yang paling mengesankan, menurut Gibe Jerman, sangat tajam saat menyerang dan langsung mengirim pesan kepada para pesaing. Amerika Serikat tampil konsisten dan menjadi salah satu tim dengan performa paling stabil sejauh ini. Argentina belum terlalu diuji, tetapi terlihat matang dan efisien dalam memanfaatkan peluang. Tim yang perlu diwaspadai, jangan hanya fokus pada favorit. Maroko, Norwegia, Jepang, dan Kanada berpotensi menjadi kuda hitam yang bisa membuat kejutan besar di babak gugur. Kesimpulan Gibe. Setelah 9 hari berjalan, Piala Dunia 2026 terasa lebih merata dibanding beberapa edisi sebelumnya. Tim besar memang masih mendominasi, tetapi tidak ada yang benar-benar terlihat tak terkalahkan. Justru itu yang membuat turnamen ini menarik. Gibe melihat fase grup berikutnya akan semakin panas, karena banyak tim masih harus berjuang mengamankan tiket ke babak 32 besar. Kalau disuruh memilih calon juara saat ini, Gibe masih menempatkan Argentina, Prancis, dan Jerman sebagai setidak-tidak seruat, dengan salah satu sket sebagai kuda hitam match bahaya.
1: Kandidat terkuat ya, udah di-spill sama Gibe nih teman Pre2. Apakah itu juga sama seperti prediksi kalian calon juara-juara ini? Oke, Gibe, ini kita langsung beralih ya ke jadwal pertandingan besok nih. Di hari Minggu tanggal 21 Juni ya, ada Belanda ya, Belanda versus Swedia, Jerman versus Pantai Gading, Ekuador dan Curaçao, Tunisia dan juga Jepang. Nah, kamu kasih pandangan sedikit dong, Gibe, terkait jadwal pertandingan untuk Piala Dunia besok nih, seperti apa nih, kalau menurut kamu?
0: Gibe di sini. Besok ada 4 pertandingan menarik dari grup E dan grup F yang bisa mulai memberi gambaran siapa kandidat kuat lolos ke fase gugur. Berdasarkan hasil laga pertama yang sudah berjalan, Jerman datang dengan modal kemenangan besar atas Curaçao. Sementara Pantai Gading membuka turnamen dengan kemenangan tipis atas Ekuador. Di grup F, Belanda bermain imbang dengan Jepang dan Swedia menang atas Tunisia. Belanda versus Swedia, ini menurut saya laga paling seimbang. Belanda unggul dalam kualitas individu dan pengalaman turnamen besar, tetapi Swedia punya organisasi permainan yang rapi dan disiplin. Hasil pertandingan ini berpotensi menentukan siapa yang memimpin grup F. Prediksi Gibe, Belanda 2-1 Swedia. Peluang menang, Belanda 55%, seri 25%, Swedia 20%. Jerman versus Pantai Gading. Jerman tampil sangat meyakinkan di laga pertama dengan kemenangan telak atas Curaçao. Pantai Gading juga menunjukkan karakter kuat saat mengalahkan Ekuador. Secara kualitas skuad dan kedalaman pemain, Jerman masih lebih unggul, tetapi Pantai Gading punya kecepatan serangan balik yang bisa merepotkan. Prediksi Gibe Jerman 3-1 Pantai Gading. Peluang menang, Jerman 65%, seri 20%, Pantai Gading 15%. Ecuador vs Curaçao. Ecuador kalah tipis pada laga pertama, tetapi performanya sebenarnya cukup kompetitif. Curaçao justru mendapat pelajaran keras saat menghadapi Jerman. Secara kualitas dan pengalaman, Ecuador layak lebih diunggulkan. Prediksi Gibe, Ecuador 2-0 Curaçao. Peluang menang, Ecuador 70%, seri 20%, Curaçao 10%. Tunisia vs Jepang. Jepang adalah salah satu tim Asia yang paling konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Tunisia terkenal sulit dikalahkan, tetapi Jepang punya kecepatan transisi dan kualitas teknik yang bisa menjadi pembeda. Prediksi Gibe, Tunisia 0-0 2 Jepang. Peluang menang, Jepang 60%, seri 25%, Tunisia 15%. Kesimpulan Gibe, saya melihat Jerman dan Jepang punya peluang terbesar meraih 3 poin. Sementara Belanda versus Swedia berpotensi menjadi pertandingan paling seru dan paling menentukan dalam perebutan posisi puncak grup F.
1: Hey, itu prediksi dan pandangan dari Gibe untuk pertandingan besok ya teman pre 2. Tapi kalau kita lihat lagi nih Gibe untuk pertandingan Belanda versus Swedia. Nah kalau menurut Gibe sendiri, apa sih yang menjadi kunci kemenangan ya di laga yang satu ini nih Gibe?
0: Gibe bilang kunci kemenangan Belanda versus Swedia ada di 3 area utama. 1.
1: Okay.
0: Duel lini belakang. Belanda melawan duet Isak Gyökeres. Swedia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menang telak 5-1 atas Tunisia. Ancaman terbesar mereka ada pada kombinasi penyerang Alexander Isak dan Victor Gyökeres yang sangat berbahaya saat transisi menyerang. Bahkan pelatih Belanda, Ronald Koeman, secara khusus menyoroti kedua pemain ini menjelang pertandingan. 2. Kontrol lini tengah Belanda. Kalau Belanda bisa menguasai bola dan mengatur tempo lewat lini tengah, mereka akan memaksa Swedia lebih banyak bertahan. Namun ada sedikit tanda tanya terkait kondisi beberapa pemain Belanda, termasuk Frankie de Jong yang sempat mengalami masalah kebugaran menjelang laga. 3. Efektivitas pergantian pemain. Saat imbang 2-2 melawan Jepang, Koeman mengakui pergantian pemain dan perubahan pendekatan taktisnya kurang efektif sehingga Belanda kehilangan kontrol pertandingan di akhir laga. Ia berjanji melakukan penyesuaian yang lebih baik menghadapi Swedia. Fakta, Belanda bermain imbang 2-2 melawan Jepang. Swedia menang 5-1 atas Tunisia dan memimpin grup F. Opini Gibe, kalau Belanda mampu menekan lebih tinggi sejak awal dan membatasi ruang Isak serta Gyökeres, peluang mereka menang cukup besar. Tapi kalau pertandingan berjalan terbuka dan banyak transisi cepat, Swedia punya senjata untuk membuat kejutan. Kesimpulan, pertandingan ini kemungkinan ditentukan oleh siapa yang menang di lini tengah dan siapa yang lebih efektif memanfaatkan peluang. Saya masih sedikit mengunggulkan Belanda, tapi margin keunggulannya tidak besar.
1: Oh, oke. Okay. Itu prediksi dari Gibe. Tapi kita juga mau tahu nih prediksi skornya untuk pertandingan Belanda versus Swedia. Boleh dong Gibe dikasih prediksi skornya kalau dari kamu sendiri kira-kira bakalan seperti apa nih?
0: Prediksi Gibe Belanda 2-1 Swedia. Kalau melihat performa laga pertama, ini bukan pertandingan yang akan berjalan mudah untuk kedua tim. Belanda menunjukkan kualitas menyerang yang bagus saat bermain imbang 2-2 melawan Jepang, sementara Swedia tampil sangat tajam dengan kemenangan 5-1 atas Tunisia. Peluang hasil pertandingan menurut Gibe, Belanda menang 55%, seri 25%, Swedia menang 20%. Kenapa saya pilih 2-1 untuk Belanda? Belanda punya kualitas individu yang sedikit lebih merata di hampir semua lini. Penguasaan bola dan kreativitas lini tengah Belanda berpotensi membuat Swedia lebih banyak bertahan. Swedia sangat berbahaya dalam serangan balik dan bola mati, sehingga peluang mencetak gol tetap besar. Pengalaman Belanda menghadapi pertandingan besar biasanya menjadi faktor pembeda saat laga berjalan ketat. Pemain yang bisa jadi penentu. Dari Belanda, pemain-pemain kreatif di lini tengah dan sayap yang mampu membuka ruang pertahanan Swedia. Dari Swedia, Alexander Isak dan Viktor Gyökeres. Jika keduanya mendapat ruang, pertahanan Belanda bisa kerepotan. Opini Jiba. Saya melihat pertandingan akan berlangsung cukup terbuka. Swedia kemungkinan mencetak gol lebih dulu atau setidaknya memberi tekanan besar di awal laga. Namun seiring pertandingan berjalan, kedalaman skuad dan kontrol permainan Belanda berpotensi menjadi pembeda. Prediksi akhir Jibe, Belanda 2-1 Swedia. Jika ada kejutan, skenario yang paling mungkin menurut saya adalah hasil imbang 2-2.
1: Belanda 2-1 Swedia ya, prediksi Gibe untuk pertandingan pertama besok ya teman Pro 2. Tapi kalau kita lihat lagi nih Gibe di laga Jerman versus Pantai Gading, apakah Pantai Gading ini juga punya peluang untuk memberikan kejutan di laga ini atau bagaimana nih menurut pandangan kamu?
0: Gibe bilang, iya, Pantai Gading punya peluang membuat kejutan. Tapi peluangnya tidak lebih besar daripada Jerman. Fakta yang perlu dilihat dulu. Jerman datang dengan modal kemenangan besar 7-1 atas Curaçao, hasil terbesar sejauh ini di fase grup. Pantai Gading juga meraih kemenangan penting 1-0 atas Ekuador dan sedang berada dalam tren pertahanan yang cukup solid. Pelatih Jerman, Julian Nagelsmann, bahkan secara terbuka mengakui bahwa Pantai Gading jauh lebih berbahaya dibanding lawan sebelumnya, terutama karena kecepatan pemain-pemain depannya. Di mana peluang kejutan Pantai Gading? Pertama, serangan balik cepat. Jerman hampir pasti akan lebih dominan menguasai bola. Masalahnya, ketika bek sayap Jerman naik membantu serangan, ruang di belakang bisa dimanfaatkan pemain cepat, seperti Amad Diallo atau Nicolas Pepe. Kedua, fisik dan duel lini tengah. Pantai Gading memiliki gelandang yang kuat secara fisik seperti Frank Kessié dan Ibrahim Sangare. Jika mereka mampu memutus aliran bola Jerman, pertandingan bisa menjadi jauh lebih ketat. Ketiga, tekanan justru ada pada Jerman. Setelah menang 7-1, ekspektasi publik terhadap Jerman sangat tinggi. Kadang situasi seperti ini membuat tim favorit bermain lebih terbebani dibanding tim underdog yang tampil tanpa tekanan. Opini Jiba, saya masih melihat Jerman sebagai favorit karena kualitas skuad, kreativitas pemain seperti Jamal Musiala dan Kai Havertz, serta kedalaman tim yang lebih baik. Namun Pantai Gading punya profil lawan yang biasanya tidak disukai tim-tim Eropa. Cepat, kuat secara fisik, disiplin bertahan, dan berbahaya saat transisi. Peluang menurut Gibe, Jerman menang 65%, seri 20%, Pantai Gading menang 15%. Kesimpulan, Pantai Gading memang bukan favorit, tetapi mereka punya senjata yang cukup untuk membuat kejutan. Jika mampu bertahan disiplin dan memaksimalkan serangan balik, hasil imbang atau bahkan kemenangan tipis bukan skenario yang mustahil. Prediksi skor saya Jerman 3-1 Pantai Gading. Tetapi pertandingan kemungkinan akan jauh lebih sulit bagi Jerman dibanding laga pertama mereka.
1: Oke, itu pandangan dari Gibe ya berkaitan dengan pertandingan kedua besok. Tapi Gibe, antara Belanda versus Pantai Gading nih, kalau yang kamu lihat sendiri, kira-kira apa sih yang menjadi, oh Jerman versus Pantai Gading, ini apa yang menjadi apa ya, kekuatan atau hal yang paling menonjol nih dari masing-masing tim nih Gibe, kalau boleh tahu dari pandangan kamu sendiri kayak gimana?
0: Gibe bilang, kalau membandingkan Belanda dan Pantai Gading, kekuatan utama mereka justru berbeda banget. Belanda, kekuatan terbesar ada pada kontrol permainan. Belanda adalah tipe tim yang ingin menguasai pertandingan. Mereka nyaman memegang bola, membangun serangan dari belakang, dan mengatur tempo permainan lewat lini tengah. Yang paling menonjol, penguasaan bola yang rapi. Kualitas umpan dan visi bermain di lini tengah. Variasi serangan dari sayap maupun tengah. Pengalaman bermain di laga-laga besar. Opini Jibe, kalau Belanda bermain sesuai ritme mereka, lawan sering dipaksa berlari mengejar bola. Mereka tidak selalu bermain paling cepat, tetapi sangat pandai mengendalikan jalannya pertandingan. Pantai Gading, kekuatan terbesar ada pada kecepatan dan fisik. Pantai Gading adalah tim yang sangat berbahaya saat ruang terbuka tersedia. Mereka mungkin tidak mendominasi penguasaan bola, tetapi sekali merebut bola, transisi menyerangnya bisa sangat cepat. Yang paling menonjol, kecepatan pemain depan, kekuatan duel fisik, serangan balik yang eksplosif, kemampuan memenangkan duel satu lawan satu. Opini Jibe, Pantai Gading adalah tipe tim yang bisa menghukum lawan hanya dalam beberapa detik. Ketika lawan terlalu asik menyerang, mereka bisa langsung menyerang balik dengan sangat cepat.
1: Oke, itu prediksi Gibe ya berkaitan dengan kekuatan dari masing-masing tim. Tapi kalau misalkan kita tanyain soal prediksi skor ya antara Jerman versus Pantai Gading. Aduh, dalam pertandingan ini kira-kira prediksi skornya bagaimana nih teman Pro 2? Kayaknya harus catat deh biar tahu nih kalau misalkan besok laga udah berlangsung, kira-kira yang diprediksi sama Gibe nih akan meleset jauh ataukah mungkin hampir sama ya. Gibe, bagaimana nih untuk prediksi skor antara Jerman versus Pantai Gading?

bertanggung jawab. Ia menambahkan sekolah akan menerapkan aturan dan pengawasan yang jelas terkait penggunaan perangkat digital, sehingga teknologi dapat mendukung proses pembelajaran tanpa mengganggu konsentrasi belajar maupun pembentukan karakter peserta didik. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Stok pangan Sumba Timur masih aman, kebutuhan beras dipastikan tercukupi. Kawasan Industri Garam Nasional Rotendao siap beroperasi, produksi perdana ditargetkan Agustus 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Reru mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 KHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Mone atau Bani Kewaji akan melompat dengan berhati-hati.
1: Iya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang. Masih sama Linda dan Kak Riana yang menemani siang hingga sore hari Anda. Sepanjang hari ini ya, dari pagi sampai siang ini kota Kupang ya hujan rintik ya, tapi sekarang memang sih tompelo 8 sudah reda. Iya, tapi udah mendung lagi nih. Oke. Ya, selamat menikmati akhir pekannya walaupun dengan cuaca yang mendung, ada yang masih rintik tapi ada yang udah selesai tapi masih mendung juga. Apapun aktivitasnya, hopefully bisa memberikan apa ya kebahagiaan lah di akhir pekan ini. Di aktivitas ini sekarang setengah dua ya, waktunya untuk beristirahat mungkin ya. Oke, kalau yang lagi menikmati waktu istirahatnya, selamat menikmati waktu istirahatnya. Tapi kalau yang masih tetap aktivitas di siang jelang sore hari ini, Linda akan menghadirkan untuk Anda Pacal Udara. Ini berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Stay di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Lyon.

Iya, informasi pembuka ya Pak Calodaro untuk edisi hari ini berkaitan dengan gelaran Piala Dunia ya 2026. Kita Linda hadirkan informasi dari laga yang barusan selesai gitu ya, laga yang barusan selesai. Timnas Paraguay meraih kemenangan krusial 1-0 atas Timnas Turki di laga grup di Piala Dunia 2026 di Levi Stadium hari ini ya, barusan selesai. Dan hasil ini membuat persaingan di grup D semakin ketat menjelang pertandingan fase terakhir grup. Paraguay langsung mewujudkan Turki dengan gol cepat pada menit pertama melalui Matias Galarza. Gol ini menjadi salah satu gol tercepat yang tercipta di turnamen ini dan memberikan kepercayaan diri bagi wakil Amerika Selatan ini untuk bermain lebih disiplin sepanjang laga. Situasi Paraguay sempat menjadi sulit setelah Miguel Almirón ya menerima kartu merah menjelang turun minum. Bermain dengan 10 pemain, Paraguay memilih bertahan rapat dan mengandalkan serangan balik yang dipimpin oleh Julio Enchisco. Di sisi lain, Turki mendominasi bola ya dan terus menekan pertahanan lawan, tapi penyelesaian akhir yang kurang efektif membuat mereka gagal mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Kemenangan ini menjadi peluang Paraguay untuk maju ya, melaju ke babak 32 besar. Sebaliknya, Turki berada dalam tekanan besar karena belum meraih poin dari 2 pertandingan dan wajib meraih hasil maksimal pada laga terakhir grup. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kita lanjut lagi pendengar, dan meski atmosfer Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa di Kota Kupang, tapi sejumlah pemerhati sepak bola menilai keseruannya itu berbeda gitu dari gelaran sebelumnya. Tapi ya TVRI Nusa Tenggara Timur meyakini gelombang euforia nonton bareng akan semakin memuncak menjelang fase perempat final hingga partai puncak. Nah, informasi ini dihadirkan untuk Anda dari voice report rekan Alotani.
1: Terkait euforia Piala Dunia 2026, saya melihat ada hal yang beda. Hal yang beda, Piala Dunia kali lalu itu dia euforianya lebih, ya. Itu kelihatan sekali. Saya tidak tahu penyebabnya.
2: Pemerhati olahraga sepak bola Kota Kupang, Seling Nganggus, mengungkapkan adanya suasana berbeda euforia Piala Dunia 2026 dari gelaran sebelumnya ketika diwawancara RRI di Kupang, Rabu 17 Juni 2026. Ia menduga ada sejumlah kendala yang menghambat, diantaranya jadwal pertandingan saat dini hari dan pada jam-jam kerja. Faktor lain yang menurut Seling Nganggus adalah kondisi ekonomi NTT lagi tidak baik-baik saja dan daya beli masyarakat menurun. Ia berharap pemerintah mendorong semua pihak menyemarakan nonton bareng Piala Dunia agar masyarakat dapat menikmati dengan gembira.
1: Mungkin yang pertama soal waktu tayangnya, mungkin waktu tayang itu juga berpengaruh, tetapi saya kok lebih melihat kepada situasi ekonomi kita Indonesia, apalagi NTT sekarang, mungkin tidak baik-baik saja, daya beli itu mempengaruhi euforia itu, apalagi sekarang bertepatan dengan anak-anak masuk SMP, masuk SMA, masuk SD, mungkin itu juga sangat berpengaruh. Pengaruh lainnya juga daya beli, itu sangat berpengaruh, yaitu kombinasi antara waktu tayang.
2: Sementara itu, Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, kepada RRI, Rabu 17 Juni 2026 menilai euforia masyarakat menyelenggarakan dan menyaksikan nonton bareng pesta bola Piala Dunia 2026 di NTT cukup tinggi. Ia menuturkan hal tersebut tergambar dari sejumlah permintaan nonton bareng ke TVRI NTT terus meningkat. Kepala TVRI NTT optimis atmosfer ini akan semakin nampak jelang babak perempat final hingga final.
3: Saya lihat euforia kawan sangat antusias gitu dengan adanya Piala Dunia ini. Dalam perjalanan beberapa daerah pun malah minta banyak lagi sekarang titik nonton bareng yang telah minta izin ke TVRI hampir 200-an. Tapi itu naik terus gitu. Karena semua tempat juga kan diperbolehkan untuk nonton. Jadi semakin banyak tempat-tempat yang nonton itu luar biasa. Apalagi ya sekarang-sekarang kan sampai jam segini pun masih tetap siaran langsung ya. Tetap ada gitu.
2: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey, lebih lanjut menuturkan terkait Piala Dunia, TVRI saat ini bekerja sama dengan DTH atau TV satelit yang penyelenggaranya sejak TV digital beroperasi adalah terkonsentrasi di wilayah pinggiran atau pegunungan. Menurut Kepala TVRI NTT, mitra yang digandeng adalah Transmission dan MNC atau Kavisen dan Indovision. Sasaran utama penonton adalah daerah blank spot dan daerah 3T. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemenang lagu.
1: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
2: Menuju FIFA World Cup 2026, antusiasme pecinta bola semakin terasa di seluruh dunia. Turnamen terbesar sepak bola ini akan menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain jumlah peserta yang bertambah menjadi 48 negara, perhatian publik juga tertuju pada para pemain bintang yang diprediksi akan bersinar. Salah satu fakta menarik datang dari generasi muda sepak bola dunia. Banyak pemain muda diperkirakan akan tampil untuk pertama kalinya di Piala Dunia 2026 dengan usia yang sangat muda, namun sudah memiliki pengalaman luar biasa di level klub Eropa. Nama seperti Lamine Yamal menjadi sorotan karena berhasil mencuri perhatian dunia sejak usia remaja. Kecepatan, kreativitas, dan mental bermainnya membuat banyak orang percaya bahwa ia bisa menjadi salah satu ikon baru sepak bola dunia. Tidak hanya pemain muda, beberapa legenda sepak bola juga berpotensi mencatat sejarah baru. Lionel Messi misalnya, masih menjadi perbincangan hangat apakah akan kembali tampil membela Argentina setelah sukses membawa negaranya juara dunia pada tahun 2022. Jika tampil, Messi bisa menjadi salah satu pemain dengan penampilan Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Di sisi lain, Kylian Mbappe diprediksi akan menjadi salah satu pemain paling berbahaya di turnamen nanti. Dengan kecepatan luar biasa dan insting gol yang tajam, Mbappe berpeluang menambah koleksi golnya di Piala Dunia dan mengejar rekor para legenda sepak bola dunia. Fakta menarik lainnya, Piala Dunia 2026 juga diperkirakan akan menjadi panggung terakhir bagi sejumlah pemain senior yang telah lama menghiasi sepak bola internasional. Karena itu, turnamen ini bukan hanya tentang perebutan trofi, tapi juga tentang momen emosional, perpisahan, dan lahirnya generasi baru bintang sepak bola dunia. Dan tentu saja, para penggemar sepak bola di seluruh dunia sudah tidak sabar menantikan duel panas antar negara, kejutan dari tim underdog, hingga aksi spektakuler para pemain terbaik dunia. Kita tunggu bersama, siapa yang akan menjadi bintang paling bersinar di FIFA World Cup 2026 nanti. Tetap bersama kami, karena masih banyak informasi dan fakta menarik lainnya hanya untuk Anda, pecinta sepak bola dunia.
1: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar, kita masih terus lanjut ya untuk rangkaian Kupang Siang ya di majalah Udara Serba-Serbi Piala Dunia 2026. Ya, tadi di trivia itu tentang fakta pemain dan ini informasi yang dihadirkan untuk Anda, fakta pemain juga. Oke, dari rri.co.id, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi kembali mencatat sejarah sepak bola dunia. Keduanya tampil dalam 6 edisi Piala Dunia FIFA. Ya, Ronaldo menoreh penampilan ke-6 bersama Portugal pada Piala Dunia 2026 ini. Capaian ini menyamai rekor yang sebelumnya dicatat oleh Messi. Pemain asal Portugal ini memulai kiprahnya di Piala Dunia pada tahun 2006. Sejak saat itu Ronaldo menjadi andalan dari tim nasional negaranya. Di sisi lain, Messi juga memulai perjalanan Piala Dunianya di tahun 2006 ya sukses membawa Argentina meraih gelar juara di tahun 2022. Keduanya dinilai memiliki pengaruh besar bagi olahraga tersebut ya. Selama hampir 2 dekade Ronaldo dan Messi mendominasi panggung sepak bola dunia dan mengoleksi berbagai gelar individu juga tim prestasi. Persaingan keduanya menjadi salah satu kisah terbesar dalam sepak bola modern. Dan rekor juga pencapaian mereka terus menginspirasi generasi pemain berikutnya. Piala Dunia 2026 kembali menjadi panggung bersejarah bagi keduanya dan menunjukkan daya saing walaupun berada di penghujung karir.

0: sejumlah orang yang menari. Tapi setelah ditelusuri tim cek fakta, ternyata video itu merupakan hasil rekayasa artificial intelligence berbasis AI. Narasi yang beredar, video yang diklaim menampilkan momen upacara pembukaan Piala Dunia diunggah oleh akun Facebook. Selain itu, terdapat sejumlah penari yang membentuk formasi lambang negara peserta Piala Dunia 2026. Dan setelah dicek, video yang beredar berbeda dengan momen pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Estadio Azteca, Meksiko, 11 Juni 2026. Dan tidak ditemukan informasi yang valid sejumlah penari dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026 yang membuat formasi membentuk lambang setiap negara. Selain itu, para penonton di stadion juga tidak membuat koreografi yang membentuk bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Dan setelah dicek menggunakan Hive Moderation, video diklaim menampilkan upacara pembukaan Piala Dunia 2026 ternyata diketahui merupakan hasil manipulasi AI.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

lyrics and build that three swim out. Untuk pandangan dari saya tentunya pastinya Piala Dunia saya

ini pasti sangat meriah ya. Jadi masing-masing dengan pendukungnya. Jadi kalau untuk kami di sini, masing-masing anak itu sudah mempersiapkan timnya masing-masing. Jadi ada yang sudah memilih tim dari berbagai negara dan tentunya pasti kami di sini juga merayakan jalannya pertandingan ini. Ini yang kami nantikan untuk sering dengar bersama di sini. Ya. Kalau saya berhasil. Karena saya senang dengan julukannya sebagai Raja Samba. Terus yang sejauh ini menikmati. Kalau harapannya bahwa tentunya bahwa Brasil menang.

0: Iya, pendengar kita masih terus lanjut. Saya selamat siang untuk yang baru gabung di Pro1 Kanal Informasi dari Inspirasi. Ini informasi di rangkaian baju udara spesial serba-serbi Piala Dunia 2026. Ini walaupun tidak relate langsung begitu ya dengan Piala Dunia, tapi relate-nya dengan sepak bola. Karena ya ini informasinya tentang Plan Internasional Indonesia yang menghadirkan klub legendaris ya, klub sepak bola dari Jerman, Hamburg SV, untuk berdayakan potensi anak-anak di Nusa Tenggara Timur. Ini merupakan voice insert, voice report dari rekan Aris Lake.
1: Direktur Program Plan Indonesia, Ida Ngurah, menyampaikan kehadiran tim sepak bola handal Jerman, Hamburg SV, merupakan program Guild Football yang telah didukung oleh Adidas Foundation. Ia mengatakan tim sepak bola profesional tersebut melihat bahwa sepak bola sangat penting untuk mendobrak ketimpangan gender. Program Guild Football ini telah melakukan pendampingan terhadap 14 sekolah di SOE dan 5 sekolah di Manggarai.
2: Kita sampai mendatangkan pemain top player Hamburg SV gitu ya, dan juga teman-teman Plan Jerman ke Indonesia karena mereka melihat bahwa sepak bola ini penting untuk mendobrak ketimpangan gender yang ada, bahwa sepak bola ini bukan hanya milik laki-laki atau anak laki-laki tapi juga milik perempuan. Nah, kita melihat bahwa perempuan tidak hanya bisa menikmati bola tapi juga bermain bola. Nah, dengan bola itu kita pakai sebagai sarana atau wadah, pintu masuk untuk bicara hal yang lain.
1: Lebih lanjut, Ida menuturkan, tim Jerman ingin melihat bahwa sepak bola menjadi sarana penting dalam membangun masyarakat dan peradaban, sehingga bola bukan sekedar permainan di lapangan, tetapi melatih anak-anak tentang kerja tim, disiplin, kepemimpinan, serta nilai positif lainnya. Ia berharap wadah pelatihan bola bagi anak NTT ini bisa tersebar luas sehingga anak laki-laki dan perempuan memiliki ruang dan kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan berkarya. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar kita di rangkaian Kupang Siang ya, di Pajak Laudara tentang serba-serbinya Piala Dunia 2026 FIFA World Cup. Ya, tadi sempat disinggung dalam informasi di voice report-nya rekan Aris ya, bahwa Plan International Indonesia memang benar-benar hadirkan gitu ya top player dari Jerman untuk budayakan anak-anak di NTT, khususnya girls football. Nah, ini about girls ya. Ada fakta menarik ya di sejarah Piala Dunia 2026. Sejarah baru tercipta ya, Piala Dunia 2026 melalui penugasan 3 wasit perempuan dalam satu pertandingan. Ketiganya memimpin laga penyisihan grup antara Republik Ceko dan Afrika Selatan di 18 Juni kemarin. Trio ini terdiri atas Tori Penso sebagai wasit utama, ada Brooke Mayo dan Catherine Nesbitt ya sebagai asisten. Ketiganya berasal dari Amerika Serikat dan telah memiliki pengalaman panjang memimpin pertandingan internasional bergengsi dunia. Dan momen ini mendapatkan perhatian luas karena menjadi pertama kalinya ya pertandingan Piala Dunia Putra yang dipimpin oleh perempuan seluruhnya. Peristiwa ini juga dianggap sebagai pencapaian penting dalam perkembangan kesetaraan di dunia olahraga. Wakil Presiden Senior Bidang Perwasitan ya, Carrie Seed, menyambut positif pencapaian bersejarah ini dengan bangga karena menurutnya perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk berprestasi di bidang berbagai bidang termasuk perwasitan sepak bola. Dan Tori Penso sebagai wasit utama mengaku bangga mendapatkan kepercayaan memimpin pertandingan dalam ajang sepak bola terbesar dunia tersebut. Ia menilai kemampuan fisik, mental, dan teknis dari perempuan mampu memenuhi tuntutan pertandingan pada level tertinggi. Dan sebelum tampil di Piala Dunia 2026, ketiga wasit ini telah memimpin berbagai kompetisi internasional bergengsi dunia dan mereka juga pernah bekerja sama dalam sejumlah turnamen besar termasuk final Piala Dunia Wanita di tahun 2023. Informasi ini dari rri.co.id.

0: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan, banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

Iya, pendengar trivia Piala Dunia tentang fakta 16 stadium yang digunakan gitu ya di Piala Dunia 2026. Luar biasa memang ya. Ini menjadi the last info di majalah udara tentang serba-serbi Piala Dunia 2026. Luar biasa. Atmosfer pesta sepak bola terakbar di jagat raya ini selalu ada drama kejutan yang tercipta di setiap peditnya dan membuktikan bahwa sepak bola selalu lebih dari sekedar permainan di atas lapangan hijau. Ya, tapi sayang ya kebersamaan kita di majalah udara untuk edisi harus tuntas ya, dan jangan khawatir karena pasti ada info-info selanjutnya yang akan dihadirkan untuk Anda. Iya, informasi juga dan pengingat juga untuk pendengar bahwa Pro 1 ya, kanal informasi dan inspirasi, akan terus menghadirkan siaran langsung gelaran Piala Dunia. Ini pertandingan-pertandingan terpilih begitu ya yang akan dihadirkan untuk Anda setiap harinya ada siaran langsung Piala Dunia. So, stay di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

Iya, pendengar, di rangkaian Kupang Siang, saya siang terakhir ya, ini kok siang jelang sore, masih sama Lida dan juga Kariana yang menemani siang jelang sore hari Anda. Oke, apa kabarnya ya, dan stay terus di Pro 1 untuk Anda yang mungkin masih ya lagi menikmati waktu istirahatnya. Selamat menikmati waktu istirahatnya. Kalau tetap setia di Pro 1, thank you. Kita lanjut di request and sharing. Request and sharing untuk edisi hari ini sampai jam 4 sore, boleh nanti share, ada topik yang Linda share untuk teman-teman, bisa kasih komentar ya, bisa pilih lagu dan bisa kasih salam juga sampai jam 4 sore nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Muhammad Ansor, Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Naga Keo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026, yang mengangkat tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai pendengar, ayo saksikan Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 mulai tanggal 23 sampai 28 Juni 2026 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo. Jangan lupa!

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

Iya, selamat sore pendengar di rangkaian Kupang Sore. Masih sama Linda dan Kak Riana. Selamat sore. Aduh, tompel 8 masih berawan sih, agak mendung dikit sih. Tapi ini bagaimana menggambarkan suasananya ya? Di sisi lain agak sedikit cerah begitu ya, ada terlihat birunya lagi, tapi di sisi lain berawan cukup tebal juga. Oke. Selamat sore untuk pendengar semuanya, karena kita mengawali hari ya, sepanjang hari ini mendung. Kita mengawali hari bahkan dengan hujan rintik begitu ya, mendung. Dan semakin sore mulai berangsur-angsur sedikit ya, sedikit ada cahaya matahari begitu. Tapi untuk weekend kali ini boleh di-share. Ini walaupun mendung, walaupun gerimis, mengawali hari dengan hujan rintik gerimis gitu ya. Tapi kira-kira untuk hari ini aktivitas apa sih yang sudah dilakukan, ataupun mungkin di sore ini adakah planning untuk exercise ataupun berolahraga sore, jalan santai ya, jalan kaki, olahraga ringan begitu. Silakan di line teleponnya Pro 1 0380 843 1152 dan 8254 3 kali, bisa juga di WA-nya Pro 1 081-1382-09440. Oke, kita boleh berbagi di sini ya. Karena cuacanya agak mendung, mungkin untuk bisa tambah semangat supaya jangan terkurung gitu ya. Kayaknya kalau semakin dingin, semakin kita tidak berbuat apa-apa, jadinya malas begitu. Jadi ya, kalau yang lagi siap-siap untuk olahraga sore ya, semangat. Ya, Linda terus menemani sore hari Anda. Request and sharing sampai jam 4 sore.

0: kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, pendengar, selamat sore. Dan aktivitas-aktivitas yang seru ya di sore hari ini, apalagi di weekend. Ya, selain olahraga sore, bisa memanfaatkan, ya, kalau menurut Linda sih ya, teman-teman pendengar semua bisa manfaatkan cuaca sore ya, walaupun walaupun sore ini angin, tiupan angin juga lumayan ya, cukup kencang juga sih, tapi semoga tidak apa ya menyurutkan semangat kalau di saat ini ada teman-teman pendengar yang mau manfaatkan untuk olahraga sore. Sekedar bersepeda santai atau jalan santai, jogging begitu ya, di area terbuka. Sepanjang jalan El Tari banyak ya teman-teman yang memanfaatkan sore hari dengan jogging, jalan santai, atau lari gitu ya. Dan memang di Kota Kupang ya, kalau Kota Kupang sudah ada beberapa spot-spot ya, atau tempat-tempat yang dijadikan sebagai spot-spot atau area untuk berolahraga gitu ya, di jalan-jalan atau tempat-tempat tertentu yang dimanfaatkan sebagai tempat untuk berolahraga. Kalau di pusat kota itu ada Tamnos ya, Taman Nostalgia, jadi bisa dimanfaatkan. Walaupun anginnya lumayan ya, lumayan kencang gitu, tapi kalau memang niat ya pasti tidak akan apa ya menyurutkan semangat untuk olahraga di sore hari ini. Oke, boleh di-share aktivitas apa nih sore ini, ataupun mungkin ada yang bersyukur gitu ya bisa manfaatkan sore dengan berolahraga, manfaatkan weekend dengan jalan santainya, tapi kalau harus manfaatkan weekend ini dengan kerja, iya semangat. Oke, you're not alone gitu ya. Pros satu masih akan tetap menemani aktivitas sore hingga malam nanti. Stay di Pros satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

Ya, selamat sore pendengar. Untuk rangkaian Kupang Sore menghadirkan request and sharing, kita tuntaskan ya di jam 4. Dan selepas itu ada informasi-informasi berkaitan dengan Green Radio, lingkungan hidup ya dan lain sebagainya akan dihadirkan untuk Anda di jam 4 sampai jam 5 sore. Dan kita akan lanjut dengan Warta NTT Sore di pukul 17 atau di jam 5 sore nanti.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila, Kupang sore ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Iya, selamat sore pendengar di rangkaian Kupang sore ya, masih sama Linda. Ini ada informasi yang akan Linda hadirkan untuk pendengar. Merayakan 1 tahun Saboak, first anniversary of Saboak, untuk papa mama, kakak adik, bersaudara semuanya. 1 tahun sudah Saboak ya, Sunday market untuk buat orang Kupang. Sunday market buat orang Kupang menjadi ruang berkumpul, berbelanja, menikmati kuliner dan berbagi kebahagiaan bagi warga kota Kupang. Mari rayakan bersama dalam kemeriahan first anniversary Saboak mulai hari Sabtu 20 Juni, berarti hari ini ya, Sabtu 20 Juni sampai dengan Minggu 21 Juni 2026 pukul 16 atau jam 4 sore sampai jam 10 malam. Ada hiburan malam Sabtu, itu ada nyanyi bareng ya, ada lomba masak mie dari rumah, ada penampilan sanggar tari Zezurai etnik. Untuk minggu malam, malam puncaknya ada growing band, ada dance by DSC, ada sanggar tari Zezura etnik, dan MC by Etno Taupan. Ikuti juga lomba Reels Instagram ya, buat video Reels terbaik tentang keseruan Saboak di Taman Nostalgia. Tag Instagram @saboak.kupang dan menangkan hadiah menarik. Voucher makan di Saboak total Rp150.000. Ada 2 voucher renang Hotel Naka, ada 2 voucher menginap di Hotel Naka. Di Saboak ada apa sah? Ya, di Saboak itu ada produk-produk UMKM lokal, kuliner khas Kupang, hiburan musik, area ramah keluarga, ada playground untuk anak, dan untuk produk-produknya itu harganya terjangkau. Jangan lupa ya, jangan lupa, ini pengingat untuk semuanya, buang sampah pada tempatnya agar Saboak tetap nyaman, bersih, dan menyenangkan untuk semuanya. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitas untuk merayakan 1 tahun Saboak bersama. Saboak Sunday Market untuk Sunday Market buat orang Kupang. Persembahan pemerintah kota Kupang didukung oleh Mandiri Taspen.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, informasi di sore ini, Badan Pangan Nasional mengutip data dari Badan Pangan Dunia atau FAO mengatakan bahwa Indonesia menjadi negara dengan produksi tertinggi di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat dunia di bawah India, Tiongkok, dan Bangladesh untuk tahun 2025. Ya, dan FAO kembali menempatkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi di Asia Tenggara, juga menjadi tertinggi keempat dunia. Dan hal ini disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Akan tetapi, dari empat besar dunia tersebut, hanya China dan Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan produksi beras yang positif. Sementara itu, jika dibandingkan antara perkiraan produksi beras periode 2025-2026 dengan tahun sebelumnya, Indonesia menjadi negara dengan kenaikan produksi paling tinggi di antara negara-negara produsen utama dunia. Kenaikan produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta ton, jauh melampaui India sebesar 1,1 juta ton, Brasil 1,5 juta ton, dan Bangladesh 1,1 juta ton. Informasi ini dari antaranews.com.

Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Masukin lagi nomor 3. Pak.

Iya, pendengar, kerjasama antara Indonesia dan Singapura dalam mengembangkan ekonomi. Iya. Ekonomi sirkular menunjukkan semakin besar perhatian terhadap model pembangunan yang fokus pada berkelanjutan, lingkungan yang bersih, yang berkelanjutan. Di tengah tekanan yang meningkat terhadap sumber daya alam, bertambahnya jumlah sampah dan kebutuhan untuk beralih ke ekonomi hijau, ekonomi sirkular ini dilihat bukan hanya sebagai konsep untuk pelestarian lingkungan, tapi juga sebagai pendekatan pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan juga tata kelola. Bagi Indonesia, kolaborasi ini menjadi tanda positif bahwa pengelolaan sumber daya tidak lagi dilihat dari sudut pandang tradisional, hanya mengutamakan produksi dan konsumsi. Tapi ya, ini juga menjadi apa ya, tantangan juga bahwa apakah Indonesia benar-benar siap untuk mengubah sampah dan limbah menjadi sumber daya ekonomi yang bernilai. Pasti sangat siap gitu ya, karena memang berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa ya, mengurangi sampah begitu ya, membuat lingkungan jadi lebih baik dan mendaur ulang sampah untuk memberikan nilai ekonomi yang lebih baik lagi. Jadi dengan metode pembangunan ya, kegiatan ekonomi biasanya mengikuti pola linear. Sumber daya diambil, proses jadi barang, digunakan dan akhirnya dibuang sebagai limbah. Tapi dengan ekonomi sirkular memberikan pendekatan lain, ya, memberikan pendekatan lain. Ini berusaha untuk menjaga nilai produk, materi, sumber daya alam, ya, selama mungkin dengan mengurangi penggunaan bahan baku, menggunakan kembali, mendaur ulang hingga memanfaatkan kembali sebagai sumber energi. Informasi ini dari Kompas.com.

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

0: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.
1: Tiga, dua, satu, go!

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1, pendengar, kami hadirkan untuk Anda di sore ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa adanya bantuan insentif guru ASN dan honorer sebesar 5 juta rupiah yang bisa diakses dengan mendaftarkan akun Telegram. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, modus pencurian data pribadi atau phishing dengan iming-iming bantuan insentif guru telah berulang kali beredar di internet. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menghimbau para guru agar mewaspadai sejumlah laman palsu yang berujung phishing terkait bantuan insentif. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen, Yudhistira Dugraha, meminta masyarakat, terutama para guru, untuk tidak mudah percaya dengan pesan, email, atau tautan yang mencurigakan yang mengatasnamakan instansi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia Kupang untuk edisi Sabtu 20 Juni 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore Berjaringan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niuwula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo se-Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niuwula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. Keputusan ini disampaikan saat kunjungan kerjanya ke SD Negeri Wolomoni Kamis siang. Selengkapnya Ricardo Skota melaporkan.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Niuwula akan dipindahkan. Keputusan tersebut menyusul polemik yang muncul setelah rencana pembangunan koperasi berada di area sekolah dan sempat berdampak pada lingkungan SDI Wolomoni. Saat meninjau sekolah tersebut, Wapres Gibran menegaskan penentuan lokasi pembangunan harus dikaji secara matang dan melibatkan masyarakat.
3: Menurutnya, pembangunan tidak boleh merugikan warga maupun mengganggu kegiatan belajar mengajar.
4: Tolong dalam penentuan titiknya itu benar-benar bisa dikaji, melibatkan warga, diskusi dengan warga. Jangan sampai ada yang terdampak, jangan sampai ada yang dirugikan. Apalagi ini kan area sekolah, kegiatan belajar mengajar itu jangan sampai terganggu. Tapi ini tadi sudah diputuskan, lokasinya akan dipindah.
3: Penolakan terhadap lokasi pembangunan sebelumnya juga disampaikan tokoh adat Desa Niuwula, Gregorius Masa. Ia mengatakan masyarakat adat sejak awal menilai lokasi sekolah tidak layak dijadikan tempat pembangunan koperasi karena lahan tersebut telah diserahkan khusus untuk kepentingan pendidikan.
5: Dengan masyarakat kami menolak bahwa layak, tempat di lokasi sekolah tempatnya tidak layak. Hanya kami sedari muslahi kami mempertahankan bahwa ini kan tanah kami yang memberi.

0: di tengah masyarakat. Selengkapnya Egy Araujo melaporkan.
1: Helmi Satria ikut memberikan kontribusi dalam penyaluran BBM jenis minyak tanah kepada masyarakat Belu yang sementara merasakan kelangkaan BBM jenis minyak tanah. Manajer operasional PT Helmi Satria, Abdullah Belaja, menyampaikan bahwa tambahan minyak tanah yang didistribusikan merupakan tambahan dan bukan dari jatah reguler. Jatah tambahan yang didistribusikan dari PT Helmi sendiri sebanyak 10 ribu ton atau 2 mobil tangki ukuran 5.000 liter.
2: Nah, subsidi ini dan minyak ini kami berikan dalam rangka ekstra profit atau operasi pasar yang diberikan langsung ke masyarakat melalui pangkalan. Dan kemarin telah kami melakukan di Kecamatan Atambua Barat, itu tugasnya Helmi Satria, Atambua Selatan tugasnya Pilar Yohanes, dan Kecamatan Atambua Kota, Kota Atambua tugasnya Samara. Kemarin kami memberikan kepada Kelurahan Berafu dan Bardau, hari ini Kelurahan Umanen dan Kelurahan Tulamalai bertempat di Sampinggor atau depan Dinas Perindak.
1: Menurut Abdullah Belajam, kelangkaan BBM jenis minyak tanah saat ini bukan karena jumlah reguler berkurang, tetapi jumlah reguler yang ada kondisinya memang sudah tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan minyak tanah.
3: Apakah ini bisa menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan?
2: Kalau 30 saja kita lihat dengan kondisi yang ada, tentu tidak mungkin untuk menjangkau. Namun untuk menjawab kebutuhan dan keresahan masyarakat, ekstra doping ini sebagai awal untuk menjawab keinginan masyarakat dan kebutuhan masyarakat, insya Allah, dan mudah-mudahan ada berkelanjutan untuk operasi pasar dan ekstra doping lagi, dan mungkin dalam waktu 1-2 hari kita akan berdiskusi secara intens dengan Disperindak dan dinas terkait untuk mungkin memberikan tambahan kuota. Hal ini terjadi, benang merahnya ada di kemungkinan jumlah penduduk yang didapat dari BPM Migas Pusat tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada, sehingga konsumsi minyak tanah agak meningkat.
1: Abdullah berharap dengan hadirnya operasi pasar penyaluran minyak tanah yang dilakukan, setidaknya bisa memenuhi permintaan masyarakat akan kebutuhan minyak tanah.
0: Lembaga Penyiaran Publik TVRI Nusa Tenggara Timur terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui forum konsultasi publik yang digelar bersama berbagai pemangku kepentingan. Berikut laporan Delvin Wandi.
4: Bagian Tata Usaha TVRI Nusa Tenggara Timur, Elmianti Bowak, mengatakan forum tersebut menjadi wadah untuk menghimpun kritik, saran, dan masukan dari masyarakat guna menyempurnakan pelayanan publik yang diberikan TVRI NTT. Melalui forum tersebut, TVRI NTT menargetkan optimalisasi 9 standar pelayanan publik yang telah disusun. Tidak hanya fokus pada pelayanan, TVRI NTT juga berkomitmen memperluas jangkauan siaran ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, termasuk daerah-daerah yang selama ini masih tergolong blind spot atau belum terjangkau siaran televisi.
5: Rumusan yang pertama adalah terkait dengan pelayanan terhadap narasumber yang pengisi acara yang kami yang ingin memakai ataupun yang ingin menggunakan pelayanan daripada kami, dan kemudian bagaimana kami bagaimana juga kami memberikan pelayanan terbaik terhadap anak-anak magang atau PKL yang juga melaksanakan magang di TVRI Nusa Tenggara Timur. Kemudian kami menyiapkan standar terkait dengan permintaan audiovisual, dan kemudian terkait dengan permintaan membawa acara ataupun juga ketika teman-teman akan diminta untuk mempersiapkan acara kenegaraan di tingkat pemerintah, itu menjadi standar-standar kami yang akan kami siapkan nantinya dan juga kami akan lakukan ke depan.
4: Sementara itu, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan NTT, Albert Roy Kota, mengapresiasi langkah TVRI NTT dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan publik. Albert menekankan pentingnya transparansi informasi melalui website resmi TVRI NTT agar masyarakat dapat mengakses dan memahami standar pelayanan yang berlaku. Selain itu, Albert mendorong TVRI NTT untuk lebih aktif memanfaatkan media sosial dengan menghadirkan konten-konten berkualitas dan edukatif.
6: Yang perlu kita kejar untuk TVRI ini adalah bagaimana masyarakat teredukasi dengan berita-berita yang update, satu update, yang

0: kedua terpercaya dan pastinya benar. Karena kalau TVRI yang menyiarkan haruslah semua sudah dikurasi ya kalau tidak salah, atau bagaimana dengan segala macam apa narasumber dan juga berita yang ada, sehingga TVRI adalah menjadi media yang terpercaya dan kalau kita mau mencari kebenaran pasti bukannya TVRI.
1: Ombudsman NTT mencatat hingga saat ini belum menerima laporan atau pengaduan masyarakat terkait pelayanan yang diberikan TVRI NTT. Hal tersebut menjadi modal positif bagi TVRI untuk terus meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat posisinya sebagai media publik yang kredibel dan dekat dengan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, para pengepul sampah di TPA Kenep, Desa Naiola, Kecamatan Bikomi Selatan, bersama para sopir pengangkut sampah meminta perhatian pemerintah kabupaten dan DPRD TTU, supaya mereka bisa dibekali dengan APD, sehingga mereka bisa bekerja dalam kondisi yang nyaman dan terlindungi dari penyakit. Berikut laporan Steph Kosat.
3: Para pemulung dan sopir pengangkut sampah yang merupakan pahlawan kebersihan dalam kota Kemenano, Kabupaten Timur Tengah Utara, tetapi paling rawan terkena penyakit sebab mereka bekerja tanpa dilengkapi APD, sehingga mereka meminta perhatian dari Pemkab dan DPRD TTU supaya mereka bisa memperoleh APD agar mereka dapat terlindungi dari penyakit saat bekerja di TPA. Menurut Yorhans, bahwa mereka bekerja tanpa APD, semisal sepatu boot, masker ataupun helm, sehingga gampang terkena luka. Karena TPA KNM, semua sampah tercampur, baik itu pecahan kaca, besi tua, ataupun paku, sehingga mereka tidak tahu dan terkadang terinjak dan terpaksa harus mengalami luka. Belum lagi bau dari sampah basah yang digabung dengan makanan, sehingga mereka sangat butuh APD.
4: Harus menjamin jaga-jaga karena masalah sih kita orang tua sih kita kuat, tapi keluke anak-anak kan tidak bisa tahan bau-bau seperti asap dari sampah, bau-bau dari sampah.
5: Nah, mungkin apa yang Bapak harapkan terutama dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup ataupun pemerintah supaya walaupun Bapak mereka memungut barang bekas, tapi soal kayak kenyamanan kerja itu seperti apa?
4: Iya. Itu kalau masalah kenyamanan kerja itu kita yang kita berharap kita harus melengkapi itu masker, macam ke sepatu lumpur, macam ke pakaian kerja khusus untuk di sini, seperti pakaian-pakaian biasa itu tidak sih, tapi ke pakaian celana panjang, baju tangan panjang itu kita harus perlu itu. Masker, helm terutama. Helm-helm kerja kita pikirkan itu.
3: Salah satu sopir truk pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup, yakni Carlos Nule, juga mengharapkan supaya jalan masuk ke TPA Kenep perlu diperhatikan atau minimal dibuatkan rapat beton. Karena kondisi jalan ke TPA saat ini masih jalan tanah, sehingga saat musim penghujan, mobil pengangkut sampah selalu tertanam saat membuang sampah. Kalau musim panas, tidak ada persoalan atau mobil jalan aman hingga ke TPA. Menurut Carlos, bahwa jalan ke TPA minimal harus permanen karena sampah harus diangkut setiap hari dan tidak mengenal musim panas atau hujan. Setiap hari pasukan kuning harus standby bekerja mengatasi sampah dan tidak mengenal musim. Selama ini, kalau hujan, ya mobil pengangkut sampah dari Dinas Lingkungan Hidup selalu tertanam karena jalan berlumpur. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur. Memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup di Stadion Oipoi, Kota Kupang, tanggal 19 sampai 21 Juni 2026. Berikut laporan Alotani.
6: Menjaring atlet muda berprestasi yang akan dibina dalam upaya persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA tahun 2026. Persiapan PON ke-22 2028 di Nusa Tenggara Timur.
7: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan Piala Bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026, Ignatius R. Lega, menyampaikan 468 atlet atau KENSI yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
8: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional, 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas perak perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
7: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2028.
9: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
7: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan lokasi pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND akan dipindahkan. 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo se-Nusa Tenggara Timur. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND, dan Atambua, saya Linda Reruto mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 03

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap di...

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi.

Likupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-4444.

Terima kasih pendengar setia bersama kami. Ada Lala Kamila dan Dudi Oris dengan Kau dan Aku yang baru saja kita dengarkan bersama. Saat ini ada saya Veronica yang akan menemani Anda di Kupang Menyapa Sore hingga tuntas nanti di Kupang Menyapa Malam, tepat di pukul 12.30 malam, dengan berbagai informasi-informasi menarik dan terupdate pastinya dari portal resmi kami www.rri.co.id. Selain itu juga kami akan menghadirkan lagu-lagu bagus untuk Anda serta beberapa program menarik lainnya seperti Ruang Rindu, Ruang Karaoke ya. Akan hari ini hari Sabtu, jadi sebentar di Ruang Rindu ada Ruang Karaoke untuk Anda yang mau bergabung dan bernyanyi, boleh-boleh saja. Ya, pendengar, tetap setia terus ya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat petang untuk Anda yang saat ini sedang menikmati weekend bersama dengan orang-orang terkasih, keluarga, sahabat, maupun juga orang-orang terdekat Anda, maupun juga yang hari ini berulang tahun ya. Vero mau mengucapkan happy birthday buat yang hari ini ulang tahun. Selamat ulang tahun, panjang umur, baik itu ulang tahun usia yang bertambah, atau ulang tahun pernikahan, atau mungkin ulang tahun hubungan ya. Ya, selamat menikmati hari bahagia di hari ini tanggal 20 Juni 2026. Nomor angka cantik ya, 2006, 2026. Mungkin juga ada yang hari ini melangsungkan pernikahan. Wah, happy wedding ya buat yang merayakan ataupun sedang melangsungkan pernikahan. Ya, dengan mengawali kebersamaan kita sekali lagi, Vero kali ini hadirkan satu koleksi dari jazz. Aku Butuh Kamu.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau pesen kue strawberry, Mas. Tapi di custom dengan gambar ini. Bisa? Mas? Halo, Mas? Mas?
0: Ya, Mas.
1: Bisa?
0: Maaf, bisa.
1: Oke, kalau gitu. Besok pagi saya ambil ya.
0: Oke.
1: Thank you ya, Mas ya.
0: Thank you.

0: Matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Ya benar tuh dia, ada Lila dengan Terlalu Baik. Dan informasi untuk Anda pendengar, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Suswijono Mugiarso menyampaikan penyelenggaraan MotoGP Mandalika pada 2025 telah menghasilkan dampak ekonomi sebesar 4,96 triliun. Nilai ini berasal dari peningkatan kunjungan wisatawan, pergerakan sektor transportasi dan akomodasi, perdagangan serta berbagai aktivitas usaha yang melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di daerah. Capaian ini menunjukkan MotoGP Mandalika telah memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah berbagai ajang internasional. Keberlanjutan penyelenggaraan MotoGP selama 5 tahun berturut-turut mencerminkan tingginya tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap kemampuan Indonesia dalam menggelar perhelatan berskala global. Sementara dari sisi daerah, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat NTB Indah Damayanti Putri mengatakan MotoGP telah memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat termasuk melalui keterlibatan lebih dari 600 pelaku UMKM dalam berbagai aktivitas pendukung acara. Adapun Indonesia akan kembali menyelenggarakan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pada 9 hingga 10 Oktober 2026 di Mandalika International Circuit, kawasan ekonomi khusus Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Dan jangan sampai kita ketinggalan ya, mungkin yang mau berangkat ke sana juga menonton langsung di sirkuit Mandalikanya. Informasi dapat Anda akses lengkapnya ya, atau baca selengkapnya di antaranewsntt.com. Tetaplah bersama kami.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa,

0: Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Halo Mawar, apa kabar?
2: Hai, Tak. Aku baik. Kamu?
3: Aku juga. Ah ya, kita bakal ngadain acara reuni bulan depan.
1: Kamu datang ya?
2: Reuni?
3: Iya, angkatan kita aja.
2: Oh. Oke, Tak. Makasih ya.

0: pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak. Kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70 ribu penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80 ribu penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Tahu nggak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

Negeri Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811

sebuah kampung pesisir, hiduplah seorang anak bernama Waambe. Ia adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Waambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Waambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Waambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Itu, coba lihat ke laut.
1: Wah, air lautnya surut, surut.
2: Itu, coba lihat ke laut.
3: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
1: Tunggu, tunggu saya.
0: Ayo, Waambe, cepat. Nanti udah lari ikannya.
4: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
3: Hore, aku bisa lompat-lompat.
1: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
0: Waambe, sini airnya hangat.
1: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kok bisa main di sini? Nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
0: Iya, pas laut surut begini kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
3: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
1: Ikan? Di mana? Mau lihat?

Waambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.

0: Hore! Wah, Ambe dapat ikan. Mana? Coba lihat, besar atau kecil?
1: Ayo kita lihat.
0: 1, 2, 3. Buka, Wah Ambe. Tunjukkan.
2: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. 1, 2, 3. Nah, lihat.
0: Wah, ikannya lompat. Iya, ikannya kabur.
1: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
2: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompat nih lagi.
1: Aduh, maaf, Wah Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
0: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
1: Jangan sedih, Wah Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
2: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya nih warnanya.
1: Wah Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
3: Maksudmu, Rin?
1: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
0: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
2: Iya, ayo lepas bajunya.
1: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
2: Siap! Saya sudah siap nih dengan bajuku.
0: Dapat!
2: Ayo kita kepung. Wah Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
0: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
2: Aku juga. Lihat, bajuku penuh.
4: Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
1: Wah Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
2: Gelas plastik? Yang ini?
0: Iya, itu. Masukkan ikannya.
2: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
1: Hore, sekarang ikannya ada.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat, Pi. Saya dapat 3 ekor ikan. Aman, Mi, semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali, Di. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih, nah, teman-teman. Saya senang sekali.
4: Besok kita main lagi, nah. Kalau air lautnya surut lagi.
2: Tujuh.
5: Kalau begitu,

Wa Ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa Ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa Ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam

0: drama radio berikutnya.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Ya benar tuh, diatologi dari Anji, orang yang berbeda. Beberapa informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya mengenai Televisi Republik Indonesia TVRI yang menjelaskan perolehan hak siar resmi FIFA telah dilakukan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Direktur Utama Dirut TVRI Vicky Satari mengatakan perjanjian media tersebut memiliki cakupan yang luas hingga tahun 2027. Ia menjelaskan kontrak komprehensif ini meliputi turnamen Akbar Piala Dunia 2026 serta kompetisi penting FIFA kategori lainnya seperti yang diungkapkan Dirut TVRI Vicky, yakni Piala Dunia Wanita 2027. Vicky lebih lanjut juga menuturkan bahwa pemanfaatan hak siar ini memiliki jangka waktu yang telah ditentukan. Di mana dalam jangka waktu itu yang menjelaskan, yakni dalam jangka waktu 180 sejak sebelum dan sesudahnya bahkan berakhir. Dalam pelaksanaannya, TVRI mendapat akses langsung terhadap tayangan utama pertandingan resmi sesuai standar FIFA Internasional. Namun terkait perbandingan nilai kontrak dengan negara lain, dijelaskan Vicky bahwa hal tersebut tergantung dengan struktur paket distribusi. Dirut TVRI juga menyatakan bahwa rincian kontrak kerjasama dengan FIFA terikat dengan ketentuan rahasia dalam perjanjian. Namun demikian, Vicky menyebutkan bahwa pembayaran hak siar ini dilakukan sesuai mekanisme penggunaan anggaran negara. Ya, mendengar informasi selengkapnya untuk berita ini ya, atau informasi dapat Anda akses langsung di portal resmi kami di www.rri.co.id. Berikut Vero hadirkan dulu ya satu kategori lagu ya dari Killing Me Inside dengan Biarlah.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Ya benar tuh, dia koleksi dari Naf dengan Akhirnya Aku Menemukanmu. Informasi untuk Anda pendengar, tanggal 20 atau hari ini sampai besok 21 Juni 2026, satu tahun anniversary, merayakan satu tahun Saboak, ada lomba Reels Instagram Saboak. Buat video Reels terbaik tentang keseruan Saboak di Taman Nostalgia dan menangkan hadiah menarik. Selain itu juga bisa menangkan hadiah voucher makan di Saboak total Rp150.000, 2 voucher renang di Hotel Naka, 2 voucher nginap di Hotel Naka, dan ada juga malam hiburan Sabtu pada hari ini ya, nyanyi bareng Carlos, lomba masak mie dari rumah Sanggar Tari Sesurai Etnik. Dan malam hiburan Minggu pada esok hari ada Godwin Band, Dance by DSC, Sanggar Tari Sesurai Etnik. Jadi buat yang mau ikutan, gampang saja tunjukkan keseruan di Saboak, tandai Instagram Saboak @saboak.kupang. Satu tahun anniversary, merayakan satu tahun Saboak, seru-seruan acaranya mulai dari hari ini tanggal 20 hingga 21 pada esok hari, hari Minggu, di Taman Nostalgia. Oke, dan berikutnya langsung aja Vero hadirkan dulu koleksi lagu yang ada nama aku di situ, dan aku suka banget sama lagu ini. So, langsung aja kita dengar dengan lagu Lu Kenal Veronica Kok. Yuk, sambil kita goyang-goyang yuk.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Hai,

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Pendengar, saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
4: Demam sepak bola dunia semakin terasa menjelang FIFA World Cup 2026. Turnamen terbesar di dunia ini dipastikan akan menghadirkan persaingan sengit antar negara terbaik dari berbagai benua. Lalu, negara mana saja yang paling diunggulkan untuk mengangkat trofi juara dunia tahun 2026? Salah satu tim yang paling banyak dijagokan tentu adalah Argentina. Setelah sukses menjadi juara pada Piala Dunia 2022, Argentina kini memiliki perpaduan pemain muda dan senior yang sangat solid. Banyak pengamat percaya bahwa regenerasi tim mereka berjalan sangat baik. Kehadiran pemain muda berbakat membuat Argentina tetap menjadi ancaman besar bagi negara manapun. Selain Argentina, Prancis juga menjadi favorit kuat. Tim berjuluk Les Bleus ini dikenal memiliki stok pemain muda yang luar biasa di hampir semua posisi. Dengan kecepatan, teknik, dan kedalaman skuad yang sangat kuat, Prancis dianggap sebagai salah satu negara paling konsisten dalam sepak bola modern. Bahkan banyak yang memprediksi mereka bisa kembali mencapai final seperti pada tahun 2018 dan 2022. Kemudian ada Brasil, negara dengan koleksi gelar Piala Dunia terbanyak dalam sejarah. Brasil selalu identik dengan permainan menyerang yang indah dan penuh kreativitas. Meski beberapa tahun terakhir belum berhasil menjadi juara, negara Samba ini tetap menjadi tim yang paling ditakuti karena selalu melahirkan pemain-pemain hebat dengan kemampuan individu yang luar biasa. Jangan lupakan juga Inggris. Banyak pecinta sepak bola menilai generasi pemain Inggris saat ini adalah salah satu yang terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Kombinasi pemain muda, pengalaman, dan kompetisi liga domestik yang kuat membuat Inggris memiliki peluang besar untuk mengakhiri penantian panjang mereka meraih gelar juara dunia. Menariknya lagi, Spanyol juga mulai kembali diperhitungkan dengan gaya permainan cepat dan penguasaan bola yang khas. Spanyol kini diperkuat banyak pemain muda berbakat yang siap menjadi bintang dunia. Namun, seperti sejarah Piala Dunia sebelumnya, kejutan selalu bisa terjadi. Negara-negara yang tidak terlalu diunggulkan kadang justru mampu mencuri perhatian dan menumbangkan raksasa sepak bola dunia. Itulah yang membuat FIFA World Cup 2026 selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Nah, menurut Anda, siapa yang paling berpeluang menjadi juara dunia tahun 2026 nanti? Kita tunggu saja aksi dan kejutan spektakulernya di panggung sepak bola terbesar dunia.
3: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2000.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Gimana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi, yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Laporan yang 100 juta perbankan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana apa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji, Kasubdit Alih Status Izin Tinggal, Bagus Pramantya, Kasubdit Direktorat Izin Tinggal,

0: panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbas NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
1: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personel pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personel tersebut meliputi anggota Banser, Amsor, Pasukan Inti Pagarnusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, akhirnya juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses diri.
1: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkal Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
3: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
1: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKALUIN Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan,
5: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
6: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
5: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
6: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
5: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
2: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur bidang pemerintahan hukum dan politik, Rapi Kriswandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
1: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
2: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
3: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
2: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
4: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
2: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.

0: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagi Lutua di alun-alun kota Rantepao. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bakti, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepao, menuturkan tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
1: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka supaya mengingatkan generasi muda supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tari kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pagi Lutua.
0: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
2: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN, dan ini sebagai bukti bahwa kekayaan budaya Toraja Utara mendapat perhatian secara nasional, dan kita juga bergembira bahwa banyak wisatawan mancanegara yang boleh menyaksikan penampilan siang hari ini. Dan ini adalah penampilan pembuka. Akan ada beberapa tarian yang dipersembahkan dari berbagai daerah. Tamu-tamu kita, penari-penari dari seluruh daerah atau sebagian besar yang berpartisipasi, mulai dari Sumatera, Kalimantan, dari Banggai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
0: Selain menghadirkan tari Pagi Lutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantepao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
5: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Segap, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menabarkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Asegap.
6: Nilai-nilai kebersamaan, uang yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sesama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
5: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syairul Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita menuju ke Tanah Air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatudar Ain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di tanah suci.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi kalau bagi anak itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatan itu di malam hari.
7: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19, operasional kepulangan jemaah haji Debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasih Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di tanah air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
9: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di Rumah Sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasih Humas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju tanah air.
10: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di tanah suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam 1 hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
9: Ya, pendengar, dalam data berjalan PPH Embarkasi Solo juga, hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di tanah air. PPH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan, hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohu dan Boyolali, Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia, Liga, dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembedahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia.

saya tadi sampaikan komunikasi kita lakukan, termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonomi, ini juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program dinas. Tentu itu juga kita sadari karena Pak Jokowi sempat bawa yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gapnya jauh atau mungkin visinya kosong seperti apa, tapi sebetulnya upaya itu sudah kita lakukan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu kita juga mensupport database statistik atau juga ada tadi reportnya kita, termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Pak Jokowi dan tim, tidak hanya Pak Jokowi ya, pada tim nasional.

0: kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi, bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal gak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu. Ya itu yang kita harapkan.
1: Hingga saat ini Ailik selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam dhamma. Sambutlah salam kasih dalam dhamma. Sotihotu namo buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga cahaya dhamma menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyul Agama Buddha, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menghentikan kesibukan, melepaskan berbagai beban pikiran, dan menghadirkan perhatian penuh pada saat ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu kemenangan sejati dalam agama Buddha. Di tengah kehidupan modern yang penuh dengan persaingan, banyak orang mengartikan kemenangan sebagai keberhasilan mengalahkan orang lain, memperoleh kekayaan, meraih jabatan, mendapatkan penghargaan, atau mencapai berbagai prestasi duniawi. Tidak sedikit yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengejar kemenangan-kemenangan tersebut. Namun, pernah pada diri sendiri, apakah kemenangan yang kita raih benar-benar membawa kebahagiaan dan kedamaian? Apakah orang yang berhasil mengalahkan orang lain otomatis menjadi orang yang paling bahagia? Ajaran Buddha mengajarkan bahwa terdapat suatu kemenangan yang jauh lebih mulia dan lebih bernilai daripada kemenangan atas orang lain, yaitu kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita mampu menundukkan lawan di luar diri, melainkan ketika kita mampu menaklukkan kemarahan dengan kesabaran, mengalahkan kebencian dengan cinta kasih, mengatasi keserakahan dengan kemurahan hati, dan menyingkirkan kebodohan batin melalui kebijaksanaan. Melalui perenungan dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama memahami makna kemenangan sejati menurut ajaran Sang Buddha, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan yang lebih mendalam, kedamaian yang lebih kokoh, dan kehidupan yang lebih bermakna. Ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat makna kemenangan dari sudut pandang yang lebih dalam. Sang Buddha tidak menolak pentingnya keberhasilan dalam kehidupan, tetapi beliau menunjukkan bahwa ada kemenangan yang jauh lebih tinggi daripada kemenangan duniawi. Kemenangan tersebut adalah kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika seseorang berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika ia berhasil mengalahkan keserakahan, kebencian, kesombongan, kemalasan, ketakutan, dan berbagai kekotoran batin yang menjadi sumber penderitaan. Dalam Dhammapada Sahasawaga Syair 103, Sang Buddha bersabda, Yo sahasang sahasena, sanggame manusia jine, Ikanca jaya matanang sawi sangka majutamo. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Sabda ini mengandung makna yang sangat mendalam. Seseorang mungkin dapat memenangkan banyak perlombaan, memperoleh banyak penghargaan, bahkan mengalahkan banyak lawan. Tetapi jika ia masih dikuasai oleh amarah, iri hati, keserakahan, dan kesombongan, maka sesungguhnya ia belum memenangkan dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana, tidak terkenal, dan tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi mampu mengendalikan pikirannya serta hidup dalam kebijaksanaan dan cinta kasih, sesungguhnya telah meraih kemenangan yang lebih tinggi. Mengapa Sang Buddha menempatkan kemenangan atas diri sendiri sebagai kemenangan yang mulia? Karena musuh terbesar manusia sebenarnya bukan berada di luar dirinya, melainkan berada di dalam dirinya sendiri. Musuh dari luar dapat dilihat dengan jelas, tetapi musuh yang berada di dalam batin seringkali tersembunyi. Kita dapat mengetahui siapa yang memusuhi kita, tetapi seringkali kita menyadari bahwa
Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batinlah yang sesungguhnya merusak kebahagiaan kita. Dalam agama Buddha dikenal tiga akar kejahatan atau tiga akar penderitaan, yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha kebodohan batin. Ketiga hal inilah yang menjadi sumber berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Keserakahan membuat manusia tidak pernah merasa puas. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul keinginan baru yang harus dikejar. Kebencian membuat manusia mudah marah, dendam, dan menyakiti sesama. Kebodohan batin membuat manusia tidak memahami kenyataan hidup sebagaimana adanya, sehingga mudah terjebak dalam pandangan yang salah. Loba atau keserakahan merupakan salah satu musuh terbesar dalam diri manusia. Dalam kehidupan modern, keserakahan sering dianggap sebagai hal yang wajar. Banyak orang berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan, kekuasaan, dan berbagai kenikmatan duniawi tanpa mengenal batas. Padahal semakin seseorang menuruti keserakahannya, semakin sulit pula ia merasa puas. Keserakahan bagaikan api yang terus membesar ketika diberi bahan bakar. Orang yang serakah mungkin memiliki banyak harta, tetapi batinnya selalu merasa kurang. Ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan terus mengejar sesuatu yang belum dimiliki. Kemenangan sejati terjadi ketika seseorang mampu mengendalikan keinginannya dan belajar merasa cukup. Bukan berarti ia tidak boleh berusaha atau bekerja keras, tetapi ia tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Selain keserakahan, kebencian juga menjadi penghalang utama menuju kemenangan sejati. Kebencian dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kemarahan, dendam, iri hati, permusuhan, dan kebencian terhadap orang yang berbeda pandangan. Kebencian seringkali muncul ketika harapan kita tidak terpenuhi atau ketika kita merasa disakiti oleh orang lain. Dalam keadaan marah, seseorang dapat kehilangan kebijaksanaannya dan melakukan tindakan yang kemudian disesali. Banyak konflik keluarga, pertengkaran antar teman, bahkan peperangan antar kelompok berawal dari kebencian yang tidak terkendali. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya dapat diakhiri dengan cinta kasih. Ketika seseorang membalas kemarahan dengan kemarahan, maka lingkaran penderitaan akan terus berlanjut. Namun ketika seseorang mampu membalas kemarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan, maka ia sedang memenangkan pertarungan yang paling penting, yaitu pertarungan melawan kebencian dalam dirinya sendiri. Musuh berikutnya adalah moha atau kebodohan batin. Kebodohan batin bukan berarti kurang pendidikan atau kurang pengetahuan akademik. Banyak orang yang sangat cerdas secara intelektual tetapi masih dikuasai oleh kebodohan batin. Kebodohan batin adalah ketidakmampuan melihat kenyataan sebagai bagaimana adanya. Misalnya, seseorang menganggap bahwa kekayaan akan memberikan kebahagiaan abadi, padahal segala sesuatu bersifat tidak kekal. Atau seseorang menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, padahal semua makhluk tunduk pada hukum kehidupan yang sama. Kebodohan batin membuat manusia terjebak dalam pandangan yang salah dan menyebabkan berbagai penderitaan. Kemenangan sejati tidak diperoleh melalui kekuatan fisik atau kekuasaan, melainkan melalui latihan batin yang terus-menerus. Dalam ajaran Buddha, latihan tersebut dilakukan melalui pengembangan sila, samadhi, dan panya. Sila merupakan landasan moral yang membantu seseorang mengendalikan perilakunya. Samadhi membantu seseorang mengembangkan ketenangan dan konsentrasi batin. Panya atau kebijaksanaan membantu seseorang memahami kenyataan hidup secara benar. Ketika seseorang menjalankan sila dengan baik, ia belajar mengendalikan perbuatannya. Ia tidak menyakiti makhluk lain, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi hal-hal yang melemahkan kesadaran. Dengan demikian, ia sedang memenangkan pertarungan melawan dorongan negatif yang muncul dalam dirinya. Melalui meditasi, seseorang belajar mengamati pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keserakahan berkembang, dan bagaimana kecemasan memengaruhi dirinya. Kesadaran
ini sangat penting karena seseorang tidak dapat mengubah sesuatu yang disadarinya. Ketika seseorang mampu melihat keadaan batinnya dengan jelas, ia memiliki kesempatan untuk memilih respon yang lebih bijaksana daripada sekedar bereaksi secara emosional. Dalam kehidupan modern, konsep kemenangan sejati menjadi semakin relevan. Kita hidup di zaman yang penuh persaingan, media sosial sering membuat orang membandingkan dirinya dengan orang lain, banyak orang merasa harus selalu sukses, selalu terlihat bahagia, dan selalu mendapatkan pengakuan. Akibatnya, tidak sedikit yang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi karena merasa tidak mampu memenuhi standar yang diciptakan oleh masyarakat. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak pujian yang kita terima atau seberapa tinggi posisi yang kita miliki. Kebahagiaan sejati muncul ketika pikiran terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Seseorang yang mampu menerima dirinya sendiri, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan hidup sesuai dhamma akan memiliki ketenangan yang lebih stabil daripada orang yang terus mengejar pengakuan dari luar. Kemenangan sejati juga dapat dilihat dalam kehidupan keluarga. Banyak konflik keluarga sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah yang besar, melainkan karena ego yang tidak terkendali. Suami dan istri bertengkar karena masing-masing ingin menang. Orang tua dan anak saling menyalahkan karena tidak mau mendengarkan satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, kemenangan sejati bukanlah membuktikan bahwa kita benar, melainkan menjaga keharmonisan hubungan melalui kesabaran, pengertian, dan cinta kasih. Demikian pula dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Banyak orang menganggap bahwa keberhasilan berarti menjadi yang terbaik atau mengalahkan semua pesaing. Padahal dalam perspektif Buddhis, keberhasilan sejati harus disertai dengan integritas. Tidak ada gunanya memperoleh prestasi melalui cara-cara yang tidak benar. Kemenangan yang diperoleh dengan mengorbankan kejujuran dan moralitas pada akhirnya akan membawa penderitaan. Teladan terbesar tentang kemenangan sejati dapat dilihat dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu sebelum mencapai penerangan sempurna, Pangeran Siddhartha menghadapi berbagai godaan dari mara. Mara melambangkan berbagai kekuatan negatif dalam batin, seperti ketakutan, nafsu keinginan, keraguan, dan kesombongan. Namun Siddhartha tidak melawan mara dengan kekerasan, beliau menghadapinya dengan kesadaran, keteguhan, dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, beliau berhasil mengatasi semua godaan tersebut dan mencapai kebuddhaan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah kemenangan melalui kekuatan fisik, melainkan kemenangan melalui penguasaan diri. Sang Buddha tidak mengalahkan siapapun, tetapi beliau berhasil mengalahkan semua kekotoran batin dalam dirinya. Karena itulah, kemenangan beliau menjadi kemenangan yang sempurna dan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kemenangan sejati dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana. Ketika kita memilih bersabar daripada marah, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih jujur meskipun ada kesempatan untuk berbohong, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih memaafkan daripada membalas dendam, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih berbagi daripada serakah, kita sedang meraih kemenangan. Setiap keputusan yang membawa kita lebih dekat kepada kebajikan merupakan langkah menuju kemenangan sejati. Kemenangan sejati bukanlah tujuan yang dicapai dalam satu hari. Kemenangan sejati adalah proses yang berlangsung sepanjang kehidupan. Setiap hari kita menghadapi pilihan antara mengikuti dorongan negatif atau mengembangkan kualitas-kualitas luhur. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran, cinta kasih, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah tentang menjadi lebih hebat daripada orang lain. Kemenangan sejati adalah tentang menjadi pribadi yang lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Ketika seseorang mampu mengurangi keserakahan, mengendalikan kemarahan, mengembangkan cinta kasih, dan memahami dhamma dengan lebih baik, maka ia sedang berjalan di jalan kemenangan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya mengejar kemenangan duniawi, tetapi juga berusaha meraih kemenangan batin yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Sebab kemenangan atas orang lain mungkin hanya bertahan sesaat, tetapi kemenangan atas diri sendiri akan membawa manfaat sepanjang hidup dan menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan menuju pembebasan dari penderitaan. Saya akhiri, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan mencapai kemenangan sejati melalui
pengembangan kebijaksanaan, moralitas, dan kemurnian batin. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, namo buddhaya.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Ya benar, ada Angel Petrus dengan Cinta. Saat ini sudah 12 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Badan Pangan Nasional Bappenas mengutip data Badan Pangan Dunia Food and Agriculture Organization, FAOC, maksud kami FAO, FAO, yang mengatakan Indonesia menjadi produsen beras terbesar dengan produksi tertinggi di Asia Tenggara dan menempati peringkat keempat dunia di bawah India, Tiongkok, dan Bangladesh pada 2025. FAO kembali menetapkan Indonesia sebagai negara produsen beras tertinggi. Ini disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangannya. Akan tetapi menurutnya dari empat besar dunia tersebut hanya China dan Indonesia yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan produksi beras yang positif. Sementara itu jika dibandingkan antara perkiraan produksi beras periode 2025-2026 dengan 2024-2025, Indonesia menjadi negara dengan kenaikan produksi paling tinggi di antara negara-negara produsen utama dunia. Kenaikan produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 4 juta ton, jauh melampaui India sebesar 1,7 juta ton, Brasil 1,5 juta ton dan Bangladesh 1,1 juta ton. Ia mengatakan perkembangan sektor pemberasan Indonesia kembali memperoleh pengakuan dari FAO. Selain mengumumkan perkembangan produksi beras Indonesia, FAO juga melaporkan Indonesia mengalami peningkatan stok beras dan turut pula berhasil menjaga kestabilan harga di tingkat petani. Informasi lengkapnya dapat Anda akses juga di antaranews.ntt.com.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri ya sih?

melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Rel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820.

Ya, selamat malam mendengar, kita jumpa lagi dalam rangkaian Kupang Menyapa Malam untuk sesi kita di hari Sabtu ini ya, yaitu di Ruang Rindu, Ruang Karaoke. Yeah, Ruang Rindu, Ruang Karaoke. Buat yang mau bergabung ya di line WhatsApp ya, line WhatsAppnya Pro 1, juga di line teleponnya Pro 1 ya, silakan aja buat yang mau bergabung. Lagunya cuma dua di sini yang Vero siapkan ya. Dari Yunisyara, mengapa tidak maaf untuk karaoke perempuan dan prianya itu, Cinta dan Permatanya Panbers yang nada pria ya, yang sudah Vero siapkan buat berkaraoke di kesempatan malam hari ini bersama dengan Pro 1. Oke deh kalau gitu, lagunya seperti apa? Nih mungkin Vero putar dulu ya setengah-setengah gitu biar kita dengerin dulu lagunya seperti apa. Kita mulai dari Yunisyara dengan Mengapa Tiada Maaf, biar tahu nadanya di mana ya. Kita dengerin dulu.

Oke, itu dia tadi ya. Jadi sudah tahu ya nadanya di mana nih untuk lagunya Mengapa Tiada Maaf Yuni Syara untuk nada wanitanya. Dan berikutnya kita beralih dulu nih ke lagu pria Cinta dan Permatanya Panbers. Dengerin ya biar bisa tahu nadanya di mana gitu.

Cinta dan Permata. Nah, buat yang masih ingin memastikan seperti apa lagunya gitu ya, sebelum mau nyanyi-nyanyi di sini, kita langsung dengerin aja lagu lengkapnya Cinta dan Permata dari Panbers.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh. Oh.

Hidup adalah perjalanan yang harus dilalui. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilewati. Tak peduli bagaimana kerasnya kehidupan di masa lalu. Kita selalu bisa memulainya lagi. Berharaplah yang terbaik dan usahakanlah yang terbaik. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak. Tidak hanya dalam usaha, namun juga dalam doa.

Jangan pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dyson. Semua usaha yang Anda lakukan tidak akan sia-sia, asalkan Anda tidak menyerah dan berusaha menghadapinya sampai akhir.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Peribahasa Cina. Setiap kegagalan dan masalah yang dialami merupakan guru yang paling baik menuju kehidupan yang lebih baik. Lihatlah sisi terbaik dari apapun yang dihadapi. Tiap tantangan dan masalah yang dihadapi akan membuat kita semakin kuat dan berpengalaman untuk pengembangan diri menuju kesuksesan.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Bukanlah suatu kesalahan ketika kita mencoba, namun gagal. Satu-satunya kesalahan adalah ketika kita tidak berani mencoba. Jika kita sempat terjatuh hari ini, tersenyumlah. Karena orang yang pernah jatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Apapun yang kita terima adalah akibat dari yang telah kita lakukan. Karena itu, lakukanlah yang terbaik agar mendapat hasil yang lebih baik esok hari. Hidup kita akan lebih bermanfaat jika kita sudah berupaya dengan kesungguhan yang besar. Beristirahatlah demi asa, demi cita, dan hari esok yang lebih baik.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari tim SAR gabungan yang berhasil menemukan korban terakhir tabrakan kapal nelayan dengan kapal penumpang di perairan Desa Labuan Mas, Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, setelah pencarian berlangsung selama 3 hari. Kepala Kantor SAR Banjarmasin, Iputu Sudayana, mengatakan selaku SAR Mission Coordinator, korban terakhir merupakan warga Desa Hilir Muara, Kecamatan Pulau Laut Sigam, ditemukan hari ini sekitar pukul 17.08 waktu Indonesia Tengah dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya 6 korban telah ditemukan lebih dahulu, yakni 5 orang dalam kondisi selamat dan 1 orang meninggal dunia. Kita beralih ke informasi lainnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mempercepat penanganan 4 kubangan yang terbentuk akibat gempa bumi di wilayah Nokilalaki, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kepala BNPB Suharyanto menuturkan kubangan di kawasan tersebut berpotensi terjadinya banjir bandang di Nokilalaki apabila tidak segera diatasi. Menurutnya penanganan longsoran di kawasan Taman Nasional Lore Lindo itu tidak akan menggunakan alat berat agar tidak merusak kawasan tersebut. Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pelayaran sebagai respon atas pelanggaran memorandum perdamaian oleh Amerika Serikat dan berlanjut serangan Israel di Lebanon. Militer Iran menilai Amerika Serikat telah melanggar nota kesepahaman perdamaian karena gagal menjalankan klausul pertama kesepakatan itu yang mencakup gencatan senjata di seluruh front termasuk Lebanon. Markas besar pusat Khatam al-Anbiya menegaskan bahwa jika Israel terus melanjutkan serangan terhadap Lebanon, Iran akan mengambil langkah-langkah tambahan untuk memaksa memenuhi kewajiban dalam kesepakatan perdamaian. Kita beralih ke informasi olahraga. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia atau PBIPSI, Sugiono, menegaskan bahwa pihaknya ingin memperkokoh posisi pencak silat sebagai bagian penting dari upaya membangun karakter dan mental bangsa. Hal tersebut disampaikan Sugiono saat menghadiri pengajian akbar pembangunan padepokan pencak silat Tapak Suci Putra Muhammadiyah di Yogyakarta. Sugiono pun mengapresiasi Tapak Suci yang ingin dijadikan atau menjadikan padepokan sebagai akademi pencak silat bagi anak-anak yatim piatu dan korban perundungan, dan ia menganggap hal tersebut sebagai tujuan yang mulia. Sugiono menekankan pula bahwa PBIPSI memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan padepokan tersebut dengan pihaknya bakal memberi bantuan dana demi kelancaran pembangunan.

Ya Allah, teguhkanlah dalam diri kami, umat-Mu, hormat dan kasih pada nama-Mu yang kudus. Sebab mereka yang teguh berdiri atas kasih-Mu, tidak pernah Engkau biarkan berjalan tanpa bimbingan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Kitab Yeremia. Aku, Yeremia, telah mendengar bisikan banyak orang. Kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia. Mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai. Apakah aku tersandung jatuh? Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasanmu terhadap mereka, sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dalam dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu masuklah juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, di dunia ini telah ada dosa. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian, dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, maut telah berkuasa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama, seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran dari Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang itu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besarlah kasih karunia dan karunia Allah yang dilimpahkan atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan terbuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas rumah. Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seharga 1 keping uang terkecil? Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah kamu takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga."